0: Herzegovina.
1: Penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: marah sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.

0: Apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Kolom komentar di sosial media itu bukan hanya tentang ribut, bercanda, atau spill informasi, teman Radio 2. Nah, di balik komentar yang lagi ramai, ada modus baru, yaitu promosi judi online lewat jaringan bot. Pasti kalian pernah ketemu di mana komentarnya itu promosi judol ya, teman Radio 2. Jadi dalam 2 pekan terakhir ini, komentar spam judol itu meningkat sampai dengan 128%, teman Radio 2. Jadi targetnya itu bukan akun kecil, tapi justru akun dengan jangkauan besar seperti influencer, media, akun pemerintah, dan toko publik, teman Radio 2. Jadi Kemkomdigi bersama Meta serta berkoordinasi dengan Polri, OJK, BSSN, dan lainnya itu mempercepat penanganan jaringan judol transnasional yang menyusup lewat kolom komentar, teman Radio 2. Jadi banyak sekali yang saya juga lihat di Instagram itu promosi judol, teman Radio 2. Nah, kalau misalnya kalian dapat kayak gitu, kalian tuh harus laporkan ya di Instagram, teman Radio 2. Nanti ada report. Nah, setelah kalian klik report, itu nanti ada alasan reportnya ataupun alasan komennya. Jadi kita harus jaga ruang digital kita, jangan sampai teman-teman kita atau yang ada di dalam kolom komentar atau yang punya postingan itu terpapar dengan judol, dan tentunya jangan diklik, teman Radio 2.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radio sampai nanti di jam 11 siang. Teman Radio, Lionel Messi itu membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man yang bertajuk Brand New Day. Ya, di mana Messi itu muncul dalam trailer ini teman Radio dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia 2026 itu masih berlangsung. Di mana Messi itu muncul bersama Tom Holland ya teman Radua. Dimana trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland yang sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon. Dan suasana santai itu langsung berubah ketika Messi itu tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter Parker ini tuh kaget dan heran teman Radua. Waduh, apakah Messi yang bakal main di Spider-Man nanti? Ya, kita lihat aja sih teman Radua. Ya, mungkin kalau kalian menonton trailernya itu sudah muncul juga di YouTube teman Radua ataupun di Netflix. Itu pastinya muncul, nanti ada Messi sama Tom Holland yang muncul di situ teman Radua. Dan dijadwalkan Spider-Man Brand New Day ini tuh akan dirilis pada 31 Juli 2026 di bioskop kesayangan kamu teman Radua. Tidak sabar 30 hari lagi kita akan nonton Spider-Man New Brand New Day ini teman Radua, yang bakal kita nonton di tanggal 31 Juli 2026.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada informasi penting buat kamu pengguna layanan digital berbayar, khususnya yang berlangganan aplikasi olahraga seperti Strava, teman Radua. Jadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu resmi menunjuk Strava dan sejumlah entitas digital lainnya sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Artinya biaya langganan Strava Premium itu akan dikenakan tambahan PPN 11% secara otomatis, teman Radua. Jadi selain Strava, beberapa layanan digital lain yang juga masuk dalam penunjukan ini itu bergerak di bidang konten digital, pendidikan, sampai dengan kecerdasan buatan atau AI, teman Radua. Jadi menurut DJP, langkah ini itu dilakukan karena aktivitas ekonomi digital itu terus berkembang dan semakin banyak layanan luar negeri yang digunakan masyarakat Indonesia. Sampai dengan Mei 2026, total penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik itu disebut telah mencapai lebih dari 40 triliun rupiah, teman Radua. Jadi buat teman Radua yang menggunakan layanan digital berbayar, kemungkinan ke depan itu akan semakin sering melihat komponen pajak tercantum dalam tagihan langganan kamu, teman Radua.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di Prodo 2 Hitlist. Ini mana lagu-lagu hit saya putarkan buat kamu, teman Prodo 2, di siang hari ini. Dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, apalagi menemani kamu dalam aktivitas, lagi kerja, lagi mobile, dari satu tempat ke tempat lainnya, teman Prodo 2. Dan saya mau mengajak kamu juga ingin kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Prodo 2 di 0821 9914 7873. Kirim aja lagu kesukaan kamu dan nanti saya putarkan, teman Prodo 2, di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM. 92,1 Pro2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, ada kabar yang sudah lama dinantikan para pencinta musik Indonesia. Ya, di mana setelah lebih dari 4 tahun sejak merilis album yang berjudul Manusia, akhirnya Tulus itu memberikan sinyal akan segera kembali dengan karya terbarunya, Teman Radua. Jadi melalui unggahan di media sosialnya, Tulus itu membagikan sebuah artwork yang bertajuk Teh Hijau dengan caption yang singkat, Teman Radua, yaitu sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Dan tentunya unggahan tersebut itu langsung membuat para penonton atau penggemarnya, Teman Radua, itu penasaran dengan caption dari penyanyi Tulus. Jadi hingga saat ini itu belum ada informasi resmi apakah Teh Hijau itu akan menjadi lagu terbarunya atau justru menjadi pembuka menuju album baru, Teman Radua. Namun yang jelas, comeback Tulus itu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu di industri musik tanah air, Teman Radua. Apalagi kalau kita lihat lagu-lagunya Tulus itu keren sekali sih, Teman Radua.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Teman Radua tentunya masih ditemani sama Rian, yang di mana nih Teman Radua ada kabar dari penyanyi Nadif Basalamma yang tengah menjadi perhatian publik. Jadi melalui akun media sosialnya itu Nadif menyampaikan bahwa dirinya itu sudah cukup lama menerima komentar bernada pelecehan di media sosial, khususnya di X dan TikTok Teman Radua. Nadif itu mengaku sempat ragu untuk berbicara Teman Radua, dan bahkan tangannya itu gemetar saat menuliskan unggahan tersebut karena sudah lama memendam perasaannya. Jadi Nadif ini juga menegaskan bahwa pernyataannya itu sama sekali bukan ditujukan kepada komunitas atau orientasi tertentu, di mana menurutnya ia itu memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang dan dia itu menghormati hal tersebut. Yang ingin ia suarakan itu adalah penolakannya terhadap segala bentuk pelecehan yang terus dialaminya di media sosial atau dunia maya Teman Radua. Dan di akhir unggahannya, Nadif itu mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa, dan dia itu berharap warganet itu dapat lebih bijak dalam berkomentar dan menghentikan segala bentuk pelecehan di media sosial. Apalagi netizen-netizen Indonesia, bo, itu parah sih. Jadi kita harus bijak bermedia sosial ataupun berkomentar di postingannya orang Teman Radua. Jadi kasus ini tuh menjadi pengingat ya, bahwa kata-kata yang kita tulis di internet itu juga memiliki dampak yang nyata Teman Radua. Siapapun korbannya, pelecehan tidak bisa dibenarkan. Mari bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman, saling menghargai, dan penuh empati Teman Radua. So Teman Radua, karena sudah mau jam 11, yang dimana nanti jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya di siang hari ini saya pamit undur diri, dan selamat bekerja Teman Radua.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat siang, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat selalu. Cuaca siang hari ini panas banget teman Pro 2 ya. Ya, semoga saja tidak menyurutkan semangat untuk kamu yang kerjanya di luar ruangan atau di lapangan. Jadi buat teman Pro 2 juga, jaga ini ya, kesehatan kulit teman Pro 2 semua. Pakai jaket teman Pro 2, bukan sosok takut hitam dan lain sebagainya. Bahayanya ternyata dengan terpapar sinar ultraviolet langsung dari cahaya matahari itu bisa membuat kamu terkena kanker kulit. Jadi harap hati-hati teman Pro 2 ya. Jam 11:12 waktu Indonesia Timur, saya pengen kasih informasi buat kamu tentang informasi cuaca, di mana hari ini tuh diprediksi

Padahal hujan teman Pro 2 untuk wilayah Klademak ya, untuk sekitaran Klademak padahal diprediksi hujan, tapi cuacanya panas banget ya. Yang seperti kalian tahu bahwa cuaca di Kota Sorong kadang susah buat ditebak, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya kan teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya untuk selalu bawa jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing. Saya punya banyak informasi yang bakalan saya buat kalian lewatkan. So jangan kemana-mana, tetap sehat terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: dan di Pulau Mensinang juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku Koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakar. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
1: Nah, beberapa fokus di wilayah seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mensinang kita akan fokus pada sektor pariwisatanya karena kita tahu bahwa Mensinang memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis primer seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
0: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat, PPM khusus di Kampung Bakar lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mensinang lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi wisata.
1: Harapannya kami dengan masyarakat dapat berhubungan baik, dapat melakukan sosialisasi dengan baik dan nanti ketiga kampung yang kita tempatin untuk KKN ini dapat meningkatkan potensi di wilayahnya masing-masing.
0: Sesuai dengan penjadwalan, program KKN PPM ini berlangsung 52 hari tetapi targetkan dapat terselesaikan 30 hari jika didukung oleh masyarakat. Tetapi apabila terdapat dinamika dalam pelaksanaan program, maka akan disesuaikan. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi terutama dengan instansi-instansi terkait.
2: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Bintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
3: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Indurinci, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
4: Nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Bapak-Bapinda, khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Siapapun permasalahan yang ada, harus komunikasi, kolaborasi, para masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, baik Polri maupun TNI.
3: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibi, mengatakan di usia ke-80, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
5: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, beserta masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga yang baik kepada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, mari kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kapit Mas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terkepin dari Kepala Pintunya.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Bradi Daryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori Kolektif Bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoogere Water School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya.

sudah. Dengan demikian tadi sudah Anda ikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Paraguay yang dimenangkan oleh Amerika Serikat 4-1. Dan saat ini juga Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong Merengar. Untuk bermain di siang hari ini bersama saya Lucia Rebo sampai pukul 18 nanti.

Tadi sudah Anda ikuti pertandingan antara Amerika versus Bosnia Herzegovina, pendengar, yang berakhir uh, 2-0 ya. Waduh, salah lihat informasinya. 2-0 ya pendengar ya. Oke deh, selamat ya buat pendukung Amerika Serikat, pendengar, karena timnya hari ini berhasil mengalahkan lawannya Bosnia dan melangkah ke putaran berikutnya ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari.

pendengar dimana saja Anda berada, tadi Anda sudah mendengarkan lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di siang ini. Nah sekarang saatnya kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua dan juga informasi budaya atau obrolan budaya siang ini.

0: selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan budaya tentang kain timor, mas kawin adat bernilai untuk perempuan Papua. Ini sebagai pembelajaran untuk selalu mengingatkan kita orang semua akan kitong pu budaya di tanah Papua.
1: Nah, kalau kita bicara tentang kain timor, identik dengan orang tahu saja kain timor ya dari NTT. Namun kain timor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat di Papua sebagai mas kawin dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber penelusuran, budaya menenun kain timor hadir di tanah Papua di sekitar tahun 1700-an yang dulu dibawa oleh misionaris maupun guru-guru yang berasal dari NTT. Nah, perkembangannya seperti apa dan betapa kain timor itu begitu berharganya untuk perempuan Papua, kita akan bahas. Telah hadir bersama Ibu Dr. Barbalina Osok SMSI selaku pengawas sekaligus pembina atau pengarah pada Kuongke Kaban Saluk Moi Papua Barat Daya. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Betul ya, Ibu ya?
2: Iya.
1: Kemudian juga ada pengrajin juga, Ibu Yosina Rita Pulanda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Nah, ini Ibu, kalau kita berbicara terkait kain timur ini, mungkin sudah beberapa tahun sekarang anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak perempuan Papua yang muda-muda ini kan, mungkin nomirah bikin apa, mau kawin saja bah sibuk sampai seberapa berharganya sih sebanyak kain timur itu, kenapa harus

0: Kain Timur. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya adat pembayaran mas kawin ya dengan kain timur untuk khususnya untuk masyarakat Moi itu sudah sejak lama dilakukan. Kain timur ada macam-macamnya
0: jenisnya,
1: gitu ya, ada jenis-jenisnya. Ada yang nilainya di atas, kemudian ada yang nilainya level 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Jadi proses kesepakatan untuk pembayaran mas kawin itu terjadi ketika sudah ada nilai-nilai yang kualitas yang nomor satu, orang istilahnya bilang kain kepala seperti itu.
0: Dari pihak perempuan sudah tentukan ini sama yang ini begitu.
1: Iya, biasa ditentukan misalnya yang atas itu kain toba atau dengan bahasa Moi bilangnya mil toba.
0: Kain toba yang itu paling mahal ya?
1: Iya.
0: Itu berapa itu?
1: Kalau dulu sih tidak dinilai dengan uang ya.
0: Oh, jadi bagaimana?
1: Tidak dinilai dengan uang, tapi yang punya kain itu dia dianggap orang yang sudah kaya. Sudah yang kaya karena mempunyai kain itu. Atau dengan bahasa Moi itu bilangnya wo itu orang kaya karena dia ada pegang kain-kain kepala itu. Jadi kalau misalnya ada acara adat misalnya untuk nikah adat seperti itu, ya pasti perempuan, orang tua perempuan itu pasti menuntut kain itu. Dan orang tua laki-laki itu harus mencari dia yang punya kalau seandainya dia tidak punya.
0: Jadi dia cari dengan orang yang mampu ini.
1: Iya, kalau dia punya ya dia harus berani taruh itu untuk membayar mas kawin seorang anak perempuan.
0: Jadi nanti gitu. Dia beli di bapak itu yang misalnya orang yang punya kain itu?
1: Dia tidak beli.
0: Jadi?
1: Tapi itu dia ambil, tapi itu anggap dia utang.
0: Oh.
1: Dia punya tanggung jawab dan nanti dia mengembalikan kain itu.
0: Jadi entah, nanti ketika dia punya, misalnya dia punya uang si laki-laki ini,
1: kalau kita bicara dulu tidak punya uang
0: gitu.
1: Ya, tidak jadi, punya uang, jadi kain itu hanya ditukar dan berkeliling sampai nanti dia bertanggung jawab untuk kembalikan kain yang sama ke orang yang dia utang kain. Jadi utangnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi gitu, dalam bentuk kain.
0: Jadi barang misalnya dia, saya pinjam ini, saya untuk saya mas kawin misalnya.
1: Iya, untuk saya punya anak punya mas kawin misalnya. Dia pinjam tanggung, dia harus bertanggung jawab untuk
0: nanti selesai
1: 1-2 tahun apa gitu dia harus kembalikan.
0: Utuh.
1: Dengan jenis yang sama.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh, jadi dia hanya sebenarnya berputar saja dulu,
1: berputar
0: itu
1: saja.
0: Kalau dulu. Oke.
1: Tapi kalau sekarang ya entahlah mungkin pengaruh kehidupan ekonomi, kemudian pengaruh kehidupan budaya-budaya di sekitar juga yang misalnya menggunakan uang, akhirnya kami di masyarakat Moi mungkin membeli, lalu kalau membeli itu kan sudah dianggap tidak utang, tapi memiliki sendiri dan membayar begitu.
0: Jadi itu kalau misalnya nih saya punya anak kawin tuh, terus saya beli. Nah itu kalau misalnya nanti mungkin ada yang sapu keluarga juga yang mau menikah lagi dengan perempuan lain, itu berarti kain saya kasih pinjam kah atau nanti bagaimana? Tergantung kesepakatan gitu.
1: Tergantung kesepakatan. Itu khusus hanya untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan Moi saja.
0: Oh, begitu.
1: Itu khusus untuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki Moi. Tapi kalau sudah dengan non-Moi, itu beda lagi. Ya, beda lagi. Karena masing-masing punya istilahnya bentuk-bentuk jenis-jenis pembayaran mas kawinnya beda-beda. Misalnya ada yang pakai piring, ya ada yang pakai uang seperti itu.
0: Dan itu masih terus berlangsung sampai generasi-generasi berikutnya.
1: Iya, sampai sekarang
0: itu,
1: pembayaran dengan mas kawin kain timur itu masih ada.
0: Itu sudah harga mati atau istilahnya harga diri seorang perempuan Papua begitu kah?
1: Ya, itu sudah harga mati itu. Jadi katakanlah misalnya kita di Moi ini kan jadi ada kain utama. Kain utama itu ya tadi yang saya bilang kain-kain kepala itu. Kemudian ada kain-kain pendamping. Kain-kain pendamping itu kain-kain cita yang bisa warna merah, hitam, ada yang biru, ada yang garis-garis,
0: bercorak begitu.
1: Iya, ada yang bercorak, itu kain pendamping saja. Jadi biasanya kalau misalnya perkawinan antara perempuan dan laki-laki Moi yang istilahnya masih anak muda, masih anak muda, itu mas kawinnya lebih tinggi. Jumlah kain pendampingnya itu bisa sampai 1000 potong. Itu dipotong-potong. Jadi per meter potongannya itu 2 meter. Kalau kita di Moi seperti itu. Nah, lalu nanti kain kepalanya itu bisa sampai 100 lebih.
0: 100 lembar?
1: Iya, 100 lembar. Nah, itu.
0: Itu satu lembarnya kurang lebih berapa itu, Bu? Harganya kalau sekarang?
1: Kalau nilainya di pasar sih ya sekitar ya ada yang 700-an, 800-an ribu.
0: Kalau yang paling mahal yang dorang tadi bilang ada kain, kalau tuba
1: ada juga
0: tadi,
1: yang bunyinya jutaan.
0: Jutaan.
1: Ya, bisa belasan puluhan juta seperti itu. Nah, tapi pembayaran mas kawin itu untuk perkawinan yang murni masih muda-mudi ya, masih muda. Tapi perkawinan untuk misalnya janda duda itu beda lagi. Atau perkawinan misalnya bukan perkawinan, ada pembayaran adat untuk kan suku Moi itu ada pembayaran adat untuk mas kawin, ada lagi pembayaran di tengah namanya itu pembayaran ketika perempuan punya anak. Iya. Kalau kita di Moi itu bilangnya itu kata. Nah, nanti pembayaran terakhir adalah pembayaran tulang.
0: Itu macam apa lagi?
1: Pembayaran tulang kain juga tapi jumlahnya lebih sedikit.
0: Nah,
1: jadi kalau pembayaran tulang itu kain kepalanya misalnya sekitar 3 atau 4 gitu sudah bisa diterima gitu. Dengan kain-kain pendampingnya itu 100-an, 200 gitu bisa.
0: Ya, jadi itu nanti akan disimpan untuk di pihak perempuan ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu jadi ibaratnya harta lah buat mereka, buat anak perempuannya.
1: Gitu ya.
0: Tidak bisa di macam pindah tangan, macam nanti sepupu sepupu kawin lagi, tidak bisa.
1: Ya, bisa pindah tangan.
0: Bisa pindah tangan.
1: Iya, bisa pindah tangan kalau misalnya orang tuanya perempuan ada bayar apa, apa kemana-mana gitu bisa, bisa pindah tangan.
0: Oke. Okay. Baik, wah ini menarik sekali kalau bicara tentang adat perempuan nih terhadap habis-habis nih sudah. Yeah. Tapi saya berpikir bahwa memang tradisi adat yang memang harus terus dijalankan dan diteruskan untuk generasi ini, bahwa sebenarnya kain timur ini sebenarnya memang boleh dibilang ya harga diri perempuan Papua begitu ya, atau benar? Menghargai dalam arti orang Papua atau khususnya Moi juga menghargai perempuan seperti itu.
1: Menghargai
0: ya kan?
1: Seorang perempuan itu dengan melalui kita melihat pembayaran mas kawin itu. Hanya kadang-kadang mungkin kalau kita lihat sekarang kan ada sedikit pergeseran menurut saya.
0: Seperti
1: ada
0: apa itu?
1: Sedikit pergeseran penilaian harga dari suatu mas kawin. Ya yang dulunya dari kain-kain timur, kain-kain adat itu tuh nilainya itu sudah sangat sakral sekali. Tapi kita lihat sekarang kalau sudah nilainya ke uang, ya sudah nilainya ke uang, itu image penghargaannya terhadap perempuan itu kelihatannya sih tidak meningkat. Tapi justru seolah-olah pihak laki-laki berpikir bahwa kita beli perempuan gitu. Tapi kalau dulu
0: jual
1: dengan
0: perempuan gitu.
1: Iya. Kalau dulu dengan kain itu sesuatu yang sangat berharga dan itu dikasih oleh orang tua laki-laki ke pihak perempuan itu bagian dari ungkapan syukur mereka lah bahwa kami bisa mendapatkan perempuan ini dengan harga yang pantas, dengan nilai yang pantas lewat kain kepala dan sebagainya gitu.
0: Itu kalau misalnya kawin adat begitu, berarti kalau misalnya kan ada acara pesta, berarti itu di luar dari uang untuk acara lagi ya, di kain-kain itu.
1: Iya. Kalau kita di suku Moi, kalau perkawinan antara bujang dan bujang ya, perkawinan antara bujang dan bujang, ada acara makan. Acara makan itu disiapkan oleh pihak perempuan.
0: Oh.
1: Disiapkan oleh pihak perempuan. Iya. ada papeda, pokoknya makanan-makanan. Selain yang tradisional, ada makanan modern juga yang biasa. Jadi ketika perempuannya di prosesi pengantaran ke pihak laki-laki, setelah itu pihak laki-lakinya mengantar makanan. Nah, makanan itu nanti menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan yang mengantar makanan ke laki-laki. Pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan semua makanan itu, tidak boleh ada yang sisa.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya. Jadi pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan. Iya. Jadi setelah dihabiskan, ada lagi kain yang ditaruh di situ.
0: Oh.
1: Iya, ada kain di tempat-tempat bikin papeda, nasi itu ada taruh kain lagi di situ. Itu di luar yang mas kawin. Nah, kalau itu tidak dipaksakan, mau taruh kain kepala atau kain pendamping itu tidak dipaksakan. Nah, tapi tapi kadang-kadang pihak laki-laki itu tetap merasa menghargai pihak perempuan. Ada misalnya satu loyang papeda itu yang dianggap itu untuk ke kamar khusus.
0: Oh.
1: Kamar khusus itu dibawa ke kamar khusus, itu di kamar khusus itu harus taruh diletakkan kain kepala.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, seru nih kalau cerita kayak begini.
1: Iya, iya.
0: Nanti kapan-kapan kalau pas ada upacara adat gitu, undang kita, saya penasaran, pengen tahu.
1: Iya, yeah, memang prosesi adatnya tuh paling menarik.
0: Menarik, iya, yeah. betul.
1: Menarik karena nanti itu kan yang saya ceritakan makan tadi itu sudah proses selanjutnya. Sebelum proses pengantaran itu kan ada proses makan papeda. Antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, makan papeda harus menggunakan sumpit. Sumpit orang Moai.
0: Oh,
1: iya. Nah, menggunakan sumpit, papedanya ketika diangkat sama calon mempelai perempuan dan laki-laki, papedanya tidak boleh putus.
0: Oh,
1: iya, harus diangkat dan dimakan gitu.
0: Wah, seru nih sekali. Nah, ya.
1: Seru memang.
0: Tapi sekarang-sekarang masih ada kayak begitu?
1: Masih
0: ada ya?
1: Sampai sekarang masih.
0: Iya, sekarang. Karena aku pikir kalau anak muda yang sekarang-sekarang ini itu kan generasi sekarang, bikin apa kak? Gitu kan, tuh masih berpikir bahwa bikin apa mau pakai masih adat-adat begitu lagi.
1: Masih juga pakai, ya. Iya.
0: Masih. Baik, iya. Ini salah satu cara untuk mempertahankan tradisi nih kan, iya, untuk generasi. Sama saya di tadi Ibu Yosina ya, pengrajinnya tenun kain timur. Nah, Ibu Yosina sulama bikin ini khusus kain timur ini.
2: Saya mulai bergerak dari tahun 2003. Setelah saya pulang kuliah dari Jayapura, saya melihat di Provinsi Papua Barat ini memerlukan kain ini sebagai adat budaya, bahkan pakai untuk acara-acara adat, pakai untuk acara-acara resmi. Makanya saya tertarik. Nah, saya tertarik untuk saya harus belajar. Nah, sehingga saya cari informasi waktu itu lewat RRI. Tahun 2003 itu masih RRI. Jadi setiap pagi bangun tuh putar radio, dengar informasi di dinas mana yang ada buka peluang-peluang. Nah, saya dengar begini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong, buka kursus kerajinan tenun. Nah, selama 1 bulan. Jadi saya kalau rajut saya sudah bisa. Coba saya pikir-pikir kembali. Nah, coba saya pergi daftar. Ya, saya jalan ke wali kota. Waktu itu kantor wali kota belum terbakar, masih yang lama. Nah, saya pergi ke sana, saya daftar cari dinas itu. Ternyata saya dapat, saya daftar. Nah, saya daftar langsung. Saya ikut kursus. Saya ikut kursus. Kita yang daftar itu sebanyak 30 orang. Waktu itu kita perempuan-perempuan yang daftar itu dari semua suku ada. Dari semua suku. Kita belajar selama 1 bulan 1 minggu. Nah, setelah itu ya sudah saya kembangkan. Akhirnya dari Dinas Perindustrian Kota Sorong, mereka dengar kalau ada pengrajin-pengrajin ini alamatnya di Kota Sorong, mereka cari. Kepala dinasnya waktu itu Pak Sahabudin. Pak Sahabudin datang cari, ibu, kita memerlukan pengrajin seperti ibu yang kerja begini. Terus saya bilang, Iya, saya ikut kursus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, baru selesai kursus, makanya saya lanjutkan ini, pekerjaan ini. Saya rasa bahwa pekerjaan ini penting karena kita punya adat budaya di provinsi ini pakai, makanya saya harus kerja. Saya punya pikiran untuk tes pegawai, tapi tidak berhasil, makanya daripada saya tinggal-tinggal, lebih baik saya cari pekerjaan. Ini juga pekerjaan untuk saya, akhirnya saya kerja. Nah, sudah, pas suruh saya pergi untuk daftar di kantor. Nah, selesai daftar di kantor, setelah lewat satu minggu ada pameran ke Jakarta. Dari situ pameran ke Jakarta itu pas suruh saya ikut, itu sudah dari situ ada dorongan untuk saya, untuk saya harus bisa maju dengan pekerjaan ini. Di situ, di dalam pameran di Jakarta itu banyak teman-teman yang mereka kasih masukan ke saya, ibu, ibu lanjutkan pekerjaan ini penting untuk ibu, ibu kaya akan pekerjaan ini nanti, ibu lihat. Apalagi ibu punya negeri sana itu, ibu punya provinsi sana itu pakai untuk acara budaya. Adat istiadat itu dipakai, jadi ibu harus tekun dengan ini. Oke, terima kasih, saya lanjutkan kepada mereka, terima kasih, Tuhan berkati, sudah mendorong saya untuk saya harus kerja pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini nih, kalau menurut saya itu sudah lama, orang-orang tua, nenek moyang itu sudah lama mereka tidak lanjutkan pekerjaan ini. Tetapi saya generasi yang baru mau datang ini, saya mau belajar untuk mau gali kembali. Jangan kita buang tinggalkan punah begitu, tetapi kita gali kembali. Kenapa kita harus beli dari orang timur sana? Kita harus beli dari orang tenggara sana. Kita juga bisa produksi sendiri di kota ini, provinsi ini. Itu mengakibatkan sehingga saya harus kerja sampai sekarang.
0: Ada sampai sekarang berapa orang pengrajin?
2: Kalau untuk saya sendiri di rumah kita 7 orang, dengan teman-teman saya biasa di distrik-distrik lain, bahkan di kabupaten itu banyak. Semua distrik di kota ada.
0: Oke. Itu rata-rata bikin untuk memang apa, macam tadi kain kepala, kain apa, tuba tuba itu ya.
2: Iya, itu ada mata-mata kain yang kita khusus bikin untuk mas kawin, ada yang kita pakai untuk acara-acara umum dipakai. Itu yang kita sediakan.
0: Berarti Ibu Yosinda sendiri apa, rutin tiap berapa kali, sebulan berapa kali kah, atau bagaimana untuk membuatnya itu?
2: Pembuatannya setiap hari, Bu. Tinggal kita bagi waktu, iya.
0: Berarti macam-macam. Terus bahan-bahannya sendiri kayak apa?
2: Bahan seperti benang, kita pakai benang.
0: Ada semuanya tersedia di sini juga?
2: Benang kan? Ada tersedia di sini, kadang kita pesan dari Surabaya. Kalau khusus seperti adat yang untuk kain-kain adat itu kita pesan dari Surabaya.
0: Oke. Terus motifnya sendiri apakah memang sama dengan, tidak terpikir bahwa itu rata-rata motif kain orang-orang timur beda ya? Timur kemudian apa? Beda ya. Nah, terpikir enggak misalnya kalau untuk di Papua, entah itu di, kita di Papua ini kan ada Moi, Maibra dan segala macam tuh, mungkin terpikir untuk bikin apa, dia pemotif yang beda begitu, ada khas mungkin Moi punya sendiri beda ya tuh, atau Maibra dan sebagainya.
2: Iya, itu semua ada. Kita siapkan. Kita siapkan. Jadi ketika kalau kita jual macam kita mau jual untuk orang Moi, kita jual motif Moi, kita jual untuk orang Maibra atau orang Sorong Selatan atau orang Tamro, kita jual dengan mereka punya motif-motifnya gitu.
0: Berarti berapa itu kalau apa yang paling mahal, yang tobak kata dia?
2: Kalau tobak, kalau saya lihat di pasaran orang timur jual dengan harga 5 juta, saya jual di bawah 5 juta.
0: Bisa sampai 5 juta paling mahal ya, Bu?
2: Iya.
0: 5 juta. Wah. Berarti untuk apa, betul-betul bisa untuk perekonomian juga sebagai perempuan Papua juga bisa menghasilkan ya. Luar biasa itu, paling tidak mungkin 4-3 sampai 4 jutaan gitu, tidak sampai 5 juta lah ya. Oke. Nah, berarti Ibu kalau memang ini dari Moi juga memang berarti akhirnya setelah apa, berjalannya dengan waktu ada, berarti memang betul tadi Ibu Yosina bilang memang ada motif-motif tersendiri khas, memang macam orang Moi punya sendiri.
1: Iya. Begitu. Betul, beda-beda motifnya.
0: Kalau dulu-dulu kan memang yang belum kain timur ya sudah motif timur saja toh. Kalau yang dulu kan. Gitu. Oke. Karena kain timur kan memang dia banyak nuansa warna merah-merah begitu. Kalau Moi sendiri seperti apa?
1: Ya, memang ada lebih banyak ke coklat.
0: Kemudian motifnya?
1: Motif-motifnya itu ada yang bentuk ketupat gitu. Ada yang segi empat. Jadi motifnya agak
0: Beda-beda ya dengan Maybrat punya ya, kah begitu ya?
1: Punya Maybrat, Maybrat itu cenderung merah.
0: Oh, dari warna, dari ya. Bermain dari warna.
1: Tapi memang motifnya juga beda. Selain warna motifnya juga.
0: Kalau Maybrat seperti apa, Ibu Yosina? Atau tamrau kah?
2: Iya, itu dilihat dari bokeh.
0: Apa itu bokeh?
2: Kain itu, oh, nama kain itu, nama, nama kain mas kawin itu.
1: Itu punya Maybrat.
2: Okay. Maybrat. Onsafe, itu kan itu punyanya Maybrat, tehit, tamrau itu juga pakai.
0: Apa beda motif-motifnya, Bu?
2: Iya, tadi moil motif-motifnya, ada, motif-motifnya beda, ada harten. Harten itu dibilang apa? Bokek. Harten.
0: Oh gitu.
2: Dibilang bokek.
0: Jadi ternyata istilahnya akhirnya juga bisa mengikuti mode lah istilahnya dari Moi punya mana, Maybrat punya, tamrau semua ya. Oke, wah luar biasa sekali nih. Kalau Raja Ampat juga ada tak?
2: Raja Ampat ada, kebanyakan saya ambil dari biasa anak-anak yang mereka tarian, mereka lukis-lukis di badang, terus saya ambil buat dalam bentuk kain.
0: Oh, berarti dia itu macam motif-motif.
2: Misalnya untuk jahit apa, jas, bahan baju, rok, gitu, bahan-bahan gitu. Itu bahan apa dibilang motif, motif khusus Papua. Jadi saya biasa angkat di atas kain itu ada cendrawasih, ada kasuari.
0: Oh, yang khas-khas ke Papua lah.
2: Papua.
0: Tifa juga misalnya.
2: Tifa,
0: gitu.
2: Anak panah. Banyak.
0: Dan itu misalnya, dibuat dengan ditenun semuanya
2: iya.
0: Ya?
2: Itu kita bisa buat, kan tenun ada beberapa macam. Ada tenun timbul, ada tenun ikat.
0: Nah,
2: itu kita kerjanya ada bermacam-macam, ada tenun keristik. Jadi motifnya itu kita harus kasih di kertas keristik dulu. Kertas
0: iya,
2: bergaris itu supaya jumlah benang waktu kita ikat bentuk burung atau bentuk kasuari itu jumlah benangnya sama seperti yang kita isi di kotak-kotak.
0: Agak susah juga berarti?
2: Iya, itu perlu
0: kalau semakin susah semakin mahal berarti dapat uang banyak.
2: Kita lihat kualitasnya.
0: Berarti kalau misalnya kayak jas itu dia sudah berupa kain berapa meter gitu ya?
2: Ada 2 meter, ada sampai 4 meter. Yang kita siapkan tuh sampai 4 meter karena kita punya alat nih, masih alat tradisional.
0: Masih tradisional. Tapi kalau ya dari semenjak Ibu 2003 ikut pelatihan, ada kak macam apa wadah begitu buat para penenun khusus dari Papua sini?
2: Kita setelah kasih kegiatan untuk ibu-ibu, mereka sudah tahu, mereka mau mandiri sendiri di rumah. Jadi nanti ada acara-acara khusus, macam tamu ada mau datang, baru kita disuruh kumpul satu tempat. Kumpul satu tempat untuk kita pamerkan kita punya kain-kain yang selama ini kita kerja. Gitu.
0: Berarti rata-rata kalau misalnya satu bulan berapa itu penghasilan dengan kain tenun?
2: Ya kalau untuk saya sendiri dengan anggota di rumah ya itu bisa-bisa satu bulan itu 6 lembar atau 7 lembar. Tergantung ukuran berbeda-beda. Ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan sampai yang kecil yang dibilang kraf-kraf.
0: Berarti dengan adanya ibu pengrajin tenun semenjak tahun itu sampai saat ini masih apa namanya bertahan. Apakah memang betul apa sudah bisa menjadi apa ya? Penghasilan dan juga untuk perekonomian keluarga?
2: Iya. Saya merasakan pekerjaan tenun ini sangat penting untuk saya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga selalu menunjang. Walaupun teman-teman saya bilang tidak usah kerja itu lama berdapat uang. Tapi saya bilang ini tabungan saya. Setelah saya kerja taruh, ini tabungan saya. Sewaktu-waktu kalau saya keluar pasti saya pulang dengan uang yang banyak. Saya bilang begitu untuk mereka.
0: Anak-anak berapa semua? Sudah pada selesai sekolah semua?
2: Iya.
0: Sudah. Ya,
2: sudah selesai sekolah.
0: Gara-gara
2: yang
0: kain tenun juga. Berkat kain tenun ya.
2: Berkat
0: kain tenun. Luar biasa. Ya, jadi meskipun sudah jarang dan mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah terpikir supaya malas mau apalagi masih tradisional tarik-tarik begitu ya. Tapi ada nggak udah keinginan untuk anak-anak yang maksudnya Ibu Josina punya anak-anak, aku keluarga-keluarga yang masih muda-muda untuk mari sudah dong mau kape.
2: Memang banyak Ibu. Kalau mau bilang generasi sekarang, ada anak saya, keponakan, cucu, bahkan cucu saya sudah sekarang dari Pertamina Sorong sudah pakai dia untuk kemana-kemana. Mereka punya acara-acara pameran sudah dipakai. Itu dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sorong buat kegiatan pelatihan di Distrik Lamono.
0: Oh, dari Pertamina ya.
2: Akhirnya mereka undang saya untuk ke sana jadi instruktur, kasih belajar ibu-ibu ini. Akhirnya cucu ini dia ikut. Jadi sudah, karena dia yang serius kerja terus dari mungkin 30 lebih orang, ternyata ada 2 orang saja yang berhasil kerja sampai sekarang. Akhirnya cucu-cucu ini dia diambil dari Pertamina untuk ikut kegiatan-kegiatan Pertamina kemana-kemana.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ternyata dengan bertenun ini akhirnya juga bisa menghasilkan, bisa mengajak generasi-generasi juga tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Tapi tidak, orang identik tuh bilang kain timur toh. Dengan sekarang Ibu Yosina dan teman-teman lain mungkin subikin ada Maibrat punya, Moi punya dan sebagainya. Orang bilang kain Moi kah, kain Maibrat, kain kan identik dengan orang bilang kain timur. Gimana, ada terpikir kah itu Ibu? Untuk mungkin Moi, ini kain Moi lah, untuk kamu pakai kain timur lagi. Gimana Ibu?
1: Memang kita pernah juga ya ada diskusi tentang harusnya dibuat kain tenun yang ciri khas khusus Moi.
0: Iya toh.
1: Nah, misalnya kalau di Moi itu kan dikenal tokok sagu. Nah, tokok sagu itu kan ada alat tokok sagu. Yeah. Nah, itu kemudian Moi juga punya sumpit. Punya sumpit untuk makan papeda. Nah, ini yang
0: beda dengan sumpit yang biasa orang kita makan itu makan mie.
1: Sama, tapi mungkin cara pegangnya cara, beda.
0: Dia putar begini nih.
1: Kalau sumpit Moi itu memang sudah diikat.
0: Begitu.
1: Nah, kalau sumpit yang orang Cina itu lepas.
0: Kita kan pakai jari kan lepas. Iya. Oh, begitu.
1: Kalau orang Moi itu sudah diikat.
0: Saya belum pernah makan ini, tapi dia pakai sumpit
1: ini. Jadi ciri khas ini yang belum masuk dalam motif kain Moi. Masih menggunakan dari timur.
0: Oke. Okay. Iya. Ya, itu yang saya bilang mungkin berarti adakah mungkin terpikir bahwa sudah identik apa image orang bilang bikin apa orang Papua pakai kain timur, pakai dirinya sendiri punya misalnya kain Moi, kain Maibrat,
1: jadi
0: tamrau.
1: Itu kan menunjukkan identitas juga.
0: Adakah terpikir untuk mungkin dari orang Papua khususnya perempuan Papua mari sudah tuh pikir coba rubah ini.
1: Memang saya pernah lihat pernah dibuat pemberdayaan perempuan Kabupaten Sorong, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
0: Oke.
1: Ada saya punya kain satu motif yang ada tokot sagu itu ada, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
0: Oke. Ya. Adakah terpikir bahwa, sudah mari tong bikin ada harus suatu perubahan yang dalam arti, tapi tidak keluar dari tradisi budaya itu sendiri. Silakan Ibu.
1: Ya memang pernah terpikir hanya ya kembali ke kreativitas dari para pengrajin itu ya, penenun itu bagaimana membuat kreativitas terkait dengan ciri khas lokal. Mungkin itu.
0: Iya. Nah, Ibu juga sebagai ini kan tadi dikatakan Ibu juga sebagai pembina, pengarah untuk dari apa? Kongke Kaban Saluk.
1: Iya.
0: Itu apa saja yang diinikan? Apakah termasuk pemberdayaan perempuan-perempuan ini kah, pengrajin-pengrajin atau seperti apa?
1: Iya, memang kita sudah pernah berapa kali diskusi untuk ada beberapa orang yang misalnya di kelas Saman itu ada Ibu Safira Oso itu ada, hanya masuk untuk peningkatan untuk pemberdayaannya ini masih dikawal dari pemerintah kota.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi ini istilahnya ini juga sebagai Kongke Kaban Saluk sendiri juga sebagai apa namanya? Wadah.
1: Iya.
0: Aspirasi perempuan juga ada di situ, semua ada di situ ya untuk mewadahi perempuan-perempuan ya. Sekaligus perlindungan juga nih.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Ibu apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Papua khususnya dan terusnya untuk perempuan Moi lagi untuk bagaimana menjaga melestarikan apa namanya? salah satunya mungkin kain salah satu dari sekian banyak tradisi ya, ya Ibu ya. Seperti apa Bu, silakan.
1: Kalau saya melihat ya, pemeliharaan pelestarian untuk kain adat suku Moy ini sudah berjalan dari dulu ya sampai sekarang. Ya. Hanya mungkin perlu lagi untuk anak-anak muda untuk memahami. Karena kita yang anak-anak muda tuh kadang-kadang tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan mana kain toba.
0: Sudah tahu lagi ya.
1: Sudah tidak
0: yang
1: bisa
0: penting
1: membedakan.
0: Itu dong, cuma tahu kain timur saja.
1: Jadi
0: sudah.
1: Kebanyakan tidak paham. Ini kain-kain kepala nih yang mana-mana saja. Yang kain toba itu motifnya seperti apa, yang ini seperti apa, itu sudah tidak tahu. Anak-anak muda nih sekarang tidak tahu. Tidak tahu hal-hal begitu. Nah,
0: upayanya seperti apa untuk bisa tetap, ya itu dia, melestarikan bahwa mereka harus tahu gitu.
1: Iya. Harus ada pengenalan. Ada pernah saya usul untuk kita bikin semacam workshop begitu untuk mengenalkan. Jadi pernah saya bilang di Cake Malamoy ya.
0: Iya.
1: Yang sekretariat LMA itu, sudahlah kita taruh kain-kain itu tempel di dinding supaya setiap orang yang datang itu tahu oh ini kain ini, jadi dituliskan namanya,
0: jenis-jenisnya,
1: iya, dituliskan nama ini, oh ini kain toba motifnya seperti ini, jadi kegiatan apapun yang dilakukan di gedung ini semua orang tahu gitu, termasuk kita punya anak-anak, oh ini motif kain ini seperti ini, jadi bahan hiasan di dinding, tapi itu juga menjadi pengetahuan buat kita.
0: Tapi siapa gitu. Tahu kalau besok kedepannya kalau di beberapa daerah di luar Papua itu kan sudah ada apa dong bilang sekarang pembuatan lokal kah?
1: Iya.
0: Untuk iya kan?
1: Iya.
0: Itu salah satunya untuk budaya mereka untuk dipertahankan, sebenarnya bisa untuk molok juga ya.
1: Betul. Kalau pembuatan lokal, kalau kita di Kabupaten Sorong ini masih pada untuk bahasa daerah.
0: Dari bahasa dulu.
1: Nah, tapi kalau benda-benda adat itu belum mungkin, belum ke situ. Siapa tahu mungkin ke depan kita kembangkan untuk itu.
0: Ini salah satu cara untuk bisa terus melestarikan ya hal-hal seperti ini.
1: Betul.
0: Oke. Ada ajakan untuk perempuan Papua? Gimana Ibu? Orang ya, perempuan Moy juga.
1: Perempuan Moy atau perempuan Papua, mari kita menjaga adat kita. Menjaga adat kita bukan hanya bicara kain, tapi
0: banyak.
1: Bagaimana bicara bahasa, kemudian tutur kata dalam penampilan yang mencerminkan karakteristik kita perempuan. Papua.
0: Betul.
1: Juga perempuan Moy.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi adat ini penting, sangat penting sekali. Betul. Kita lestarikan untuk anak-anak cucu.
0: Baik. Ibu sendiri bagaimana? Yasina?
2: Iya, kalau dari saya, nah untuk generasi yang sekarang, kita lebih baik baca peluang usaha. Cinta budaya kita sendiri dulu, baru kita lihat ke yang lain. Kalau kita sendiri tidak cinta, kita punya budaya, tidak mungkin kita punya budaya ini mau berkembang terus. Saya orang Papua duduk jual kain saja, kita punya orang lewat. Itu yang saya lihat di situ. Berarti dia tidak cinta, dia punya budaya.
0: Maksudnya jualnya di mana?
2: Saya biasa ada acara-acara.
0: Hanya
2: pameran, saya jualan. Kadang saya titip di toko. Saya jualan di pasar, titip di pasar.
0: Oke.
2: Okay. Begitu.
0: Saya tertarik karena kemarin dulu lulus sarjana, tapi malah memilih untuk sampai sekarang masih menenun kain. Ya. Kata cik tadi bagaimana?
2: Iya.
0: Mau jadi tes pegawai.
2: Saya tes pegawai, tapi tidak tembus.
0: Yeah.
2: Akhirnya saya cari jalan keluar untuk harus ikut kursus tenun kain.
0: Betul. Sekarang saya merasa bahwa kalau pikir anak-anak Papua semua mau jadi pegawai semuanya. Tapi dong terpikir nih, untuk salah satunya cara melestarikan budaya juga, tradisi ya Ibu.
2: Saya
0: ya?
2: Merasa bahwa kain ini dipakai di provinsi Papua Barat. Kenapa saya tidak bisa angkat, menggali kembali
0: untuk mempertahankan terus,
2: untuk mempertahankan budaya ini. Makanya setelah saya maju dengan kain tenung ini, saya duduk jual, kenapa kita punya orang Papua tuh hanya lewat, tidak mampir untuk beli. Itu yang saya bilang, berarti dia ya belum cinta budaya.
0: Mungkin dong pikir kalau tunggu ada yang mau kawin dulu baru beli. Atau mau bayar adat.
2: Atau tidak beli hanya untuk jahit busana pakai
0: iya, atau kayak sel-sel gitu ya.
2: Iya, acara-acara adat. Itu baru saya, kalau ada orang Papua yang beli di sana, saya bilang begini, terima kasih sudah mencintai budaya kita. Okay. Sudah menunjang saya punya usaha supaya mungkin ke depan saya lebih maju lagi.
0: Yeah.
2: Saya suka katakan begitu.
0: Iya, yeah, betul. Nah, ada pesan untuk generasi muda, untuk anak-anak sekarang?
2: Iya, untuk anak-anak sekarang, jangan tinggalkan budaya kita. Terus belajar dan belajar. Ini kesempatan generasi ganti generasi, harus kita banyak belajar untuk kembangkan kita punya budaya ini.
0: Yeah.
2: Kalau kita punya harga diri, mari kita buktikan harga diri itu. Kenapa kita tidak bisa buat? Harus bisa.
0: Yeah.
2: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Ya, yeah, kalau bukan Mama Sal ini, siapa lagi ya? Baik, luar biasa nih obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga memberi pencerahan ya untuk pemahaman anak-anak muda, generasi muda saat ini untuk menjaga kelestarian budaya, bukan hanya dari kain saja ya Ibu ya, tapi banyak hal. Tadi menarik bahwa Ibu bilang bahwa apa namanya, tunjukkanlah perempuan Papua yang punya identitas ya, yeah, yang seperti apa begitu. Baik, terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Mungkin saya tambah sedikit.
0: Boleh, ya? Boleh, silakan.
1: Nah, baik, terima kasih. Mengikuti penjelasan dari Ibu Rita tadi, saya melihat bahwa pengrajin penenun ini hanya per orang ya, rumahan. Nah, ke depan mungkin pemerintah perlu berpikir untuk bikin satu
2: wadah
1: untuk mengumpulkan mama-mama Papua yang punya kerajinan ini supaya jadi terkoordinir baik, kemudian manajemennya juga baik, termasuk manajemen keuangannya dari situ, jadi sehingga mama-mama ini merasakan, oh ya, kita biaya yang kita keluarkan, keuntungan yang kita peroleh seperti ini, jadi terorganisir baik ya. Gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ke depan perlu diperhatikan untuk dibuatkan satu wadah atau tempat juga untuk mama-mama ini punya, dan kemudian
0: ya, peralatan galeri begitu,
1: iya,
0: untuk tempat,
1: iya, gitu, galeri ya, untuk penjualan, produksi, nah, itu dibuatkan seperti itu supaya lebih terkoordinir baik, dan manajemennya juga diajarkan, disampaikan bagaimana mengelola. Banyak sekali yang harus dibenahi supaya ada pengembangan.
0: Iya, ini menjadi satu potensi juga ketika Sorong ini kan, Sorong Raya ini kan juga tempat transitnya, masuknya turis-turis juga sebenarnya bisa menjadi satu hal yang menarik sebenarnya, iya, ya.
1: Jadi manajemennya itu di produksinya, kemudian di pemasarannya.
0: Baik.
1: Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Barbalina dan juga Ibu Josina, terima kasih banyak. Ya, mungkin lain waktu jangan bosan-bosan, mungkin kita undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, banyak hal yang kita bisa perbincangkan.
1: Baik,
0: di tentang bilang tentang budaya terhadap habis-habisnya ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu, sukses.
1: Kain Tenun Papua.
0: Kain Tenun Papua.
3: Demikianlah dialog Mozaik Papua hari ini dengan topik Kain Timor, Mas Kawin Adat Bernilai untuk Perempuan Papua. Kita telah mendengar bagaimana sehelai kain bisa menyimpan nilai budaya, penghargaan terhadap perempuan, serta menjadi simbol penghormatan dalam pernikahan adat Papua. Semoga obrolan hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta memperkuat identitas kita sebagai bagian dari masyarakat Papua yang tradisi. Sampai jumpa di episode Mozaik Papua dari Kota Sorong selanjutnya. Tetap jaga budaya, jaga jati diri, dan terus cintai tanah Papua.

0: menyampaikan lagu daerah Papua di siang hari ini dan juga informasi budaya atau obrolan budaya di siang ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengukur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Portugal dari Pusmi Udara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam.

0: 95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Torang Indonesia siang ini di 324222 juga di 0812386887703.

0: Restoran Indonesia.
1: Selamat siang Restoran Indonesia.
2: Restoran Indonesia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana kabar? Abis diwuyur hujan deras.
1: Iya kak, di sini tidak .
2: Wih, di sini dua kali tar ini kak. Cuma... dua kali hujannya, mulai dari jam berapa ? Jam 12, 15 tadi.
1: Oh gitu. Malah
2: tapi anu, sekarang so agak kecil-kecil. Di sana tidak hujan kak?
1: Tidak, cuma ke bagian gerimis saja, sedikit saja.
2: Iya, dari kemarin ya, kata kakak Noni, katanya kemarin itu di sini, di tempat kita hujan, di sana enggak.
1: Terbalik ya, kebalik.
2: Lagi lagu apa yang ada di Terang Indonesia?
1: Okay, ada tiga komposer, Diam-Diam Suka, Tabu dengan lagunya Hancurku, Yang Tak Pernah Bisa, apa nih, Mencintaimu dari Naf, Bahagia Neo, Rindu dan Hasrat Eka Deli, Selimut Hati Dewa 19, Bawa Daku Pergi dari Pacarmu, oh dari Pacarku. Arif,
2: Dewa 19 sudah.
1: Ah, Dewa 19 ya, Selimut
2: Tidak
1: Hati.
2: Tidak ada gerimis mengundang.
1: Enggak ada, karena waktu dibikin lagu ini dipilih itu pas lagi enggak gerimis. Maaf ya.
2: Ya sudah, salam aja buat semua kakak Puja, Ibu Hartini, Bu Widan Luis, Bung Daek, terus apa lagi ya? Ini sudah kalau tidak baca ini nih apa? Catatan ini lupa. Balan, terus Pak Predi, Pandi Yudhistira, kakak Puja, terus apa lagi ya? Pak Widi, Pak Winu. Terus Oma Tio, Mama Monica. Nanti sudah di yang sisanya di ini, di apa? Di Bang Luhut. Bang Luhut nanti dia marah saya. Bang Luhut sama Bang Benija. Sisanya di kita kondang saja. Okay, terima kasih Kakak Lucy.
1: Okay.
2: Selamat tugas, Tuhan berkati selalu. Dadah, bye bye.
1: Bye, terima kasih Bu Ana, terima kasih. Ada Bidan Luis. Selamat halo siang Tora Indonesia.
3: Yeay.
1: Bu Bidan Luis.
3: Di sini enggak hujan nih.
1: Ya. Ya, tadi suaranya sempat anu. Sempat merobot. Gimana kabar Bu Bidan Luis? Ih, lamanya baru dengar suaranya.
3: Aku enggak dengar semalam Bu Bidan Luis nyanyi di penjaringan.
1: Tidak. Mana aku udah di mimpi tuh. Di alam mimpi.
3: Oh iya. Dalam mimpi ya. Nah, aku mati tuh. Diam-diam aku suka. Biar kau tidak suka, aku suka saja.
1: Iya, begitu saja, aman.
3: Aman. Yang penting tidak boleh memiliki.
1: Oke, lanjut, lanjut.
3: Salam untuk Bang Andi Yudhistira, Abang Luhut, Pak Effendi, Pak Otis, Kak Jeffrey Aurita, Kak Jeffrey di Malanu, Pak Willy, Bu Ana, Bu Mandika, Ibu Hartini, Ibu Parida di Palu, di lapangan terbang Deo, Parete dan Ibu, semuanya sudah kayak kena Instagram pendek
1: yeah
3: aja. Oke, kakak cantik, dadah bye
1: bye.
3: Pulangnya hati-hati saya.
1: Siap. Makasih, bye. Terima kasih Bu Bidan Luis, makasih juga Bu Ana. Nanti kita ketemu lagi pendengar setelah lagu berikut ini dari Dewa 19 Selimut Hati.

Orang Indonesia bersama Anda kembali. Dan tadi demikian dari Dewa 19 ya. Sekarang ada 3 komposer yang dipilih Bu Bubi dan Luis. Diam-diam suka ya. Suka-suka nih ya. Oke, di belakangnya Bu Bubi dan Luis, ada siapa lagi yang mau dengar, yang mau dipilih? Silakan. Lagunya masih ada Hancurku dari Tabu, Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu dari Naf, Bahagia Neo, Rindu dan Hasrat Eka Deli, Bawaku Pergi dari Pacarku Arif featuring Karin, Kangen dari Denada, Sebatas Mimpi Hedi Yunus, Itu Aku dari Sheila on Seven. Silakan pendengar 324222 juga di 0812 3868 8703. Tapi ini bagusan anu ya, kalau Anda telepon baiknya di 0812 3868 8703 supaya tidak hilang-hilang suaranya karena lagi agak sedikit trouble. Tapi bisa dicoba trouble apa tidaknya ya. Sudah pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Setelah lagu dari 3 komposer Diam-Diam Suka, saya akan kembali lagi bersama Anda.

0: Tora Indonesia, selamat siang Tora Indonesia. Oh, halo.
1: Halo juga.
0: Ibu Natali, gimana kabar?
1: Apa kabar, Kak Lucy?
0: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik-baik sayang. Oh, iya. Sama ya dong.
0: Puji Tuhan.
1: Kak Lucy, cuacanya di Toli-Toli lagi cerah, ceria.
0: Oh iya, di sini sebagian cerah, sebagian lagi berawan, sebagian lagi habis hujan gitu.
1: Kalau di sore gimana, Kak Lucy? Oh, di sini lagi cerah, Kak Lucy.
0: Cuaca lagi tidak merata.
1: Kak Lucy, kalau ada lagu apa?
0: Baik.
1: Yo,
0: Ada Tabu, Hancurku, Naf, Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu, Neo, Bahagia, Rindu dan Hasrat dari Eka Deli, Bawa Ku Pergi dari Pacarku, Ari featuring Karin, Kangen Denada, Sebatas Mimpi Hedi Yunus, dan Itu Aku dari Sheila on 7. Mau yang mana?
1: Aduh, kangen aja ya Kakak Lucia, kangen.
0: Boleh, kangen.
1: Kangen sama Kakak Lucy semuanya ya, penyiar-penyiar, kangen banget.
0: Kangen banget, terima kasih.
1: Salam salam.
0: Silakan.
1: Si Aka bersama keluarga Pak Effendi, juga bersama keluarga Ibu Rete, Pak Rete, ada Mama Do, Kakak Pun, Luis, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Ibu Pendeta, ada Bunda Ima, ada siapa lagi, ada Pak Di, ada Ibu Novi, ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, Bu Anglai, Putra Tengah, Ibu, ada Bintang Pertama, Pak Nasun, dan siang lagi monitor ya. Selamat siang semuanya. Salam manis, salam kompak. Kakak Lucy, terlalu doa terbaik ya.
0: Amin.
1: Makasih Kakak Lucy. Makasih. Selamat siang, Konda.
0: Selamat
1: bukan.
0: Siang.
1: Orang Indonesia. Dadah. So ingat-ingat kontak.
0: Iya. Iya, oke, bye. Makasih.
1: Makasih. Dadah.
0: Bye. Iya, duh, kepencet, Bu. Natali minta maaf ya, tapi terima kasih sudah bergabung. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung, ditunggu yuk. Bu Hartini, ayo ditunggu yuk. Saya coba ya. Halo, selamat siang. Tora Indonesia.
2: Selamat siang, Tora Indonesia.
0: Siang, Bang Luhut, silakan.
2: Lagunya baca aja baru monitor.
0: Tor, oke baik. Ada Tabu, Hancurku, Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu dari Naf, Bahagia Neo, Rindu dan Hasrat Eka Deli, Bawa Ku Pergi dari Pacarku, Ari featuring Karin, Sebatas Mimpi Hedi Yunus, Itu Aku, Sheila on 7.
2: Yang mana ya?
0: Mana sudah?
2: Yang nomor 2 tadi saja lah.
0: Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu?
2: Iya.
0: Oke, Naf. Silakan.
2: Salamnya yang pertama buat Badiki, selamat juga sampai kentas dan dalam semangat.
0: Kasih.
2: Terus ada juga Bunda Tani yang barusan turun, ada Iwana, Bidang Bu, Bado, Bido, Wartini, ada Bang Putra Tengah, Bang Lui, ada juga Buja, Nona Pika, Karese, ada Bung Leman, ada Bu Jati, Pak Widi, dan Pak Eris, dan Ines, dan Mama Monica, dan saya masih wanita jelah dari Jalong sampai Merauke, tanpa terkecuali buat Mbak Lucy, selamat pagi sampai lupa, dan terima kasih, selamat siang orang Indonesia, terima kasih. Horas.
0: Terima kasih Bang Luhut. Akhirnya bisa dengar suaranya Bang Luhut ya. Dan lagu berikutnya itu tadi tiga komposer ya, Diam-Diam Suka ya, yang dipilih Bubi dan Luis ya. Oke, ditunggu lagi. Ibu Natali pengen dengar lagunya Denada, kangen. Terus ada Bang Luhut lagunya. Yang tak pernah bisa mencintaimu. Oh, dari Naf ya. Oke. Ya, saya putar aja lagunya karena sudah di pukul 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Ini dia Bu Natalie di Toli-Toli, lagunya dari Dirada, Kangen.

0: do it.
1: Torang Indonesia.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang perempuan yang diduga marah saat didata petugas sensus hingga melempar keranjang ke arah petugas. Narasi dalam unggahan tersebut menyebutkan kejadian ini terjadi saat proses pendataan sensus. Berdasarkan hasil penelusuran, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan video yang beredar bukan merupakan kejadian dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Melalui surat resmi tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat BPS, Faften Ari Pujiastuti, membantah informasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa unggahan ini berpotensi menggiring opini yang keliru di tengah masyarakat. BPS menjelaskan, info atau video yang menampilkan seorang perempuan marah kepada petugas lalu melempar keranjang tersebut itu merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perempuan dalam video tersebut bukan petugas sensus ekonomi melainkan seorang kreator konten. BPS juga memastikan Tika telah didata dalam kegiatan sensus ekonomi pada 19 Juni 2026 oleh petugas bernama Zusviana di RT1 Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser ya. Dan dengan demikian adegan kemarahan, penolakan pendataan hingga aksi melempar keranjang yang terlihat dalam video bukan kejadian sebenarnya dalam proses sensus ekonomi melainkan bagian dari skenario konten hiburan. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial serta memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya. Jadi cek fakta dulu ya pendengar ya. Demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda. Semoga bisa Anda bisa mendapatkan aneka informasi terbaik dan tidak hoax. Bisa dicek fakta rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB,

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat siang, kita jumpa lagi dalam acara kesayangan kita semua, lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Halo, selamat siang. Siang Kondang. Ya, baik, lagu-lagunya yang bisa Anda pilih adalah Kaum Hawa Gita Yobi, Dibalas Dusta Ratu Idola, Padamu Kang Mas Anis Marcella, Jangan Sedih Mary Amril, Meleleh Bahagia Mila Da 7, Seharusnya Aku Elsa Pitaloka, Topeng Cinta I Sugiyarti, Centang Biru Ari Harmoko, dan Surat Cinta Lisnawati. Silahkan, halo selamat.
1: Halo selamat.
0: Siang Kondang.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Kondang silakan Bu Ana.
2: Bergoyang siang-siang.
0: Yoi.
2: Gita Gupi tadi sudah apa lagu tadi?
0: Ah, yang mana?
2: Gita
0: Yobi.
2: Gupi kayak apa tadi?
0: Gita Yobi, Kaum Hawa judulnya.
2: Waduh, Kaum Hawa.
0: Wahai kau, Kaum Hawa.
2: Sekarang mah kaum sekarang ini.
0: Iya, yang mana jadinya? Ratu Idola, Dibalas Dusta, Anis Marcella, Padamu Kang
2: Waduh,
0: Mas.
2: Itu sudah.
0: Apa?
2: Yang dusta-dusta itu.
0: Or, Ratu Idola. Oke. Okay. Dibalas
2: diam
0: Dusta.
2: Diam dulu. Ini, aku nih, diam dulu. Ade, ini sibuk, Oma nih lagi sibuk. Baru cari catatan, kau sibuk lagi.
0: Iya, Oma mau cari contekan ini.
2: Iya. Iya, salam. Salam buat anak satu emang gak bisa dikompromi ya.
0: Hmm.
2: Salam buat

0: Bang dapat Junaidi. Terus siapa tuh lagi ya? Bung Daek. Pak Rete, Bu Rete, Kakak Puja, Pak Andi Yudhistira. Terus Bang Luhut, Bang Menijom Manado. Terus Ibu Monika. Terus apa lagi ya? Aduh, banyak lagi. Terus Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengnya, Pak Predi, Kak Boy, Kak Daek. Terus apa lagi ya? Semua-semua sudah tanpa terkecoh. Oh, Kakak Puja.
1: Ya.
0: Salam kompak selalu. Semoga terhibur. Kita bergoyang di siang-siang. Terima kasih Kakak Lucy. Selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Dadah. Bye.
1: Iya, terima kasih Bu Ana. Di belakang Bu Ana silakan ada Bidan Luis. Bu Bidan Luis, selamat
2: Halo.
1: Siang. Kondang.
2: Yes. Kondang.
1: Kondang, silakan.
2: Syukur aku masuk kakak.
1: Syukurlah ya.
2: Kakak, lagunya yang ada merewe itu apa coba?
1: Yang ada apa?
2: Tadi ada meleleh apanya tuh cuman nangkep.
1: Ah, apa enggak ada. Ini cuma ada
2: digital jadi.
1: Kaum Hawa terus padamu Kang Mas, padamu. Jangan sedih. Oh, meleleh bahagia.
2: Meleleh bahagia. Sampai saya meleleh biar bahagia untuk kau. Tapi cintaku gak dibalas.
1: Iya, kasihan ya. Ampun.
2: Kakak, aku salamnya cuma 4 orang. Aku mau ngambil gaji ke-13. Ada gaji ke-13 lah di BRI.
1: Silakan.
2: Yes. 3 bulan.
1: Yes.
2: Juni, Juli tambah gaji 13.
1: Asik.
2: Yes, meleleh bahagia. Yeah. Meleleh bahagia. Meleleh, biarpun aku gak dibalas cintanya, tetap aku meleleh.
1: Yang penting rekeningnya yang meleleh.
2: Yang penting padat, sempit. Oke, baik kakak, 4 orang aja ya kak.
1: Ya,
2: aku
1: silakan.
2: Mau ke BRI Kodim ini.
1: Oke, siap.
2: Untuk Bang Andi Jisira, Abang Luhut, Bapak Pendi, Pak Jeffrey Risa, Ibu Monica, Ibu Natalia, dadah, bye-bye.
1: Bye, happy dadah, banget ya. Bye. Terus sudah dekat dengan orang, berarti habis dari BRI Kodim mampir berarti ya. Wih, happy-nya tuh berasa ya sampai di studio sini ya. Halo, ya putus dah. Saya dicoba lagi yuk di 324 ya. Tadi masih terima teleponnya Bubi dan Luis. Jadi silakan 324222. Yuk saya tunggu ya. Halo Kondang, selamat siang. Kondang.
3: Selamat siang jelang sore.
1: Siang jelang sore dengan Pak siapa nih?
3: Sudah lupa Mbak Lucy ya.
1: Lupa nih.
3: Halo Mbak Lucy.
1: Halo Pak, suaranya kok berubah ya?
3: Kok berubah gimana? Biasa-biasa aja.
1: Silakan Pak.
3: Lagunya seharusnya aku.
1: Lagi pilek kah ini?
3: Ini baru bangun tidur ini Mbak Lucy.
1: Oh, makanya kok aku gak hafal suara. Suaranya berubah banget.
3: Enggak ada pul.
1: Oh iya benar ya, yang pengaruh itu juga.
3: Jam 3 sore baru
1: berbangun. Astaga.
3: Halo.
1: Ya, silakan. Suaranya hilang lagi ya, Pak?
3: Kenapa suara enggak ada ini, Balus.
1: Iya, itu udah dilemanya apa namanya?
3: Halo.
1: Ya, halo. Langsung aja, Pak, udah pilih lagu salamnya aja langsung. Ya, Pak Andi. Itu deh kayak gitu ya. Masih belum baik juga teleponnya tuh. Pak Andi tadi langsung kirim salam aja, udah pilih lagunya langsung aja kirim salamnya ya. Pak Andi dicoba lagi, Pak Andi. Halo, selamat siang Kondang.
4: Ya, selamat siang Kondang Dangdut.
1: Ya, Daek silakan.
4: Coba kalau sih baca lagu-lagunya saya terdemonit baik-baik ini.
1: Ada Seharusnya aku Elsa Pitaloka, kaum Hawa Gita Yobi, padamu Kang Mas Anis Marcella, jangan sedih Mary Amril, topeng cinta Isu Giyarti, centang biru Ari Harmoko, surat cinta Lisnawati.
4: Ya surat cinta sudah.
1: Oke.
4: Okay. Ya saya kirim buat Ibu Monica, Ibu Ana di Manibela, juga buat Kakak Oki bersama Ibu Pendeta Diana Uriza di Tanjung Kasuari, Kak. Salam kompak, salam manis selalu buat Kak Oki dan keluarganya. Dan kawan-kawan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya semuanya. Saya tunggu Portugal dan Kroasia nih. Selamat buat Ibu Ana dan Ibu Inggrisnya sudah masuk ke lulus 16. Terima kasih, Kak Lucy.
1: Oke, baik. Makasih, Daik. Selamat siang. Oke, kita langsung aja dengerin lagu ya. Buat Pak Andi, makasih Pak Andi Yudhistira sudah bergabung. Terus ini lagunya ada Mila 7 ya. Oh, tadi lagunya Bu itu udah ya, Bu Bidan Louis ya. Eh, mana ini? Baru mau putar lagunya. Bu Ana, ini dia lagunya. Dibalas dusta Ratu Idola. Eh, benar ya?

Kita lanjutkan lagi untuk kondang di sore hari ini ya. Sudah hampir jam 3, udah setengah tigaan lah ya pendengar ya, siang jelang sore. Silakan lagi yang mau ikutan gabung sih, kalau bisa teleponnya di 0812-3868-8703 saja ya. Silakan yang mau ikutan gabung di kondang kontak dangdut sore ini. Kalau tidak ada, kita dengerin aja lagunya Meleleh Bahagia.

0: dekat. Saya coba terima dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Ibu Monika di Kasih.
0: Oh, Ibu Monika.
1: Lagu apa, Naeng?
0: Ibu Monika, lagunya ada Surat Cinta Lisnawati, Seharusnya Aku, Elsa Pitaloka.
1: Itu yang kedua, itu sudah, Na.
0: Oh, Seharusnya Aku.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam, Naeng.
0: Iya.
1: Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Anna, Pak Daes, Ibu Puja, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan melindungimu.
0: Amin.
1: Ya, selamat sore, Na.
0: Sore, Bu Monika. Sehat-sehat selalu. Salam buat semua yang ada di Kasim ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya untuk lagunya Meleleh Bahagia dari Bu Bidan Louis.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang hari ini. Pendengar, sudah pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Siang jelang sore ya. Yuk lanjutin lagi ya. Masih ada lagu dari Daex yang pilih Lisnawati. Kemudian ada Elsa Pitaloka yang dipilih oleh Ibu Monica ya. Silakan 324222 saya tunggu. Juga di 0812-3868-8703. Selamat sore, kondang.
1: Selamat siang waktu Indonesia Barat, selamat sore waktu Indonesia Timur, kondang-kondang dangdut.
0: Kondang, silakan, iya. Bang Luhut.
1: Iya, aku mau dengerin yang lagunya Kaum Hawa dulu.
0: Kaum Hawa, oke baik.
1: Iya.
0: Lanjut, salam.
1: Hai, ini pasti lagunya, lagu semangat ini, biar tidak mengantuk-mengantuk. Oke,
0: okay. Yo. Itu
1: buat Ibuana biar bersama di sana, biar tidak mengantuk-mengantuk.
0: Biar cucunya bangun ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Terus salamnya lah yang pertama buat Balusi, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Kasih.
1: Terus buat tema-temanya sajalah dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali skornya tadi sudah absen di orang Indonesia.
0: Betul. Oke,
1: buat Balik
0: selama bertugas sampai
1: tuntas dan terima kasih
0: Horas,
1: kondang dangdut.
0: Terima kasih Bang Luhut, Horas. Oke, ada lagi kah? Silakan. Kalau tidak ada kita langsung putar aja lagunya ya.

Anda masih mendengarkan Kondang di sore hari ini. Dan tadi sudah dipilih lagunya Lisnawati Suracinta ya. Kita lanjutkan lagi karena masih ada lagunya Bu Monica dan juga Bang Luhut. Karena sekarang sudah jam 14 lewat 50 waktu Indonesia Timur.

Dika dan Bang Luhut ya, sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut. The Weekend kondang di hari ini, dan selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti atau mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara.

0: Astonio Hotel Manokwari. Gubernur mengatakan penyerahan LHP BPK merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas.
1: Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat memandang laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini sebagai instrumen penting dalam upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindak lanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal agar pengelolaan negara dapat semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat Papua Barat.
0: Selain itu, Domingus menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan PPK secara serius, terencana dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan semakin

0: perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan semakin perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan semakin sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat beberapa temuan penting, di antaranya ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, serta sisa dana bantuan pendidikan senilai Rp4,38 miliar. Selain itu, laporan penggunaan dana bantuan belanja tidak terduga sebesar 13,8 miliar juga belum disampaikan sesuai ketentuan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendali anggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain realisasi belanja barang dan jasa senilai 2,03 miliar belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang memadai dan sisa dana bantuan pendidikan senilai 2,35 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. Penerimaan dana bantuan dari belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah senilai 13,08 miliar. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pada 3 SKPD senilai 3,3 miliar. Di antaranya senilai 906,97 juta telah dikembalikan ke kas daerah dan senilai 2,42 miliar belum ditindaklanjuti.
0: Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah di 3 organisasi perangkat daerah atau OPD dengan nilai mencapai Rp3,3 miliar. Meski masih terdapat sejumlah catatan, BPK mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat, sehingga opini WTP dapat kembali diraih. BPK berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.

0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, aktivitas positif dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun berbagai perilaku negatif. Hal itu disampaikan Sobat Bersinar tahun 2025, Lovianti Raubaba, yang mengajak pelajar di Papua Barat memanfaatkan waktu luang melalui kegiatan yang bermanfaat dan membangun karakter. Lovianti mengatakan program Sobat Bersinar memberikan banyak pengalaman berharga, terutama dalam memahami bahaya narkoba, serta membangun keberanian untuk menolak ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi secara asertif menjadi bekal penting agar generasi muda mampu mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkoba.
1: Yang pasti saya mengajaknya untuk kegiatan yang positif, contohnya seperti pergi beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah yang positif. Apalagi saya ke sekretaris OSIS, saya dengan teman-teman saya, ketua OSIS dan jajaran yang lain, kami membuat kegiatan-kegiatan seperti class meet, yaitu di dalamnya tuh berisi kegiatan seperti futsal, lomba

0: meraih prestasi sekaligus menjadi teladan dalam menyampaikan, maksud kami, mengampanyekan hidup sehat dan bebas narkoba. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Pintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Laporan reporter Dina Rianti dari Teluk Bintuni.
1: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Inguriji, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Forkopimda khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Siapapun permasalahan yang ada harus komunikasi, kolaborasi. Masyarakat pemerintah daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
1: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibi mengatakan di usia ke-80 Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
3: Saya bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni beserta masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga pengabdian kami kepada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Pak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kamtibmas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terkepin dari Kota Teluk Bintuni.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Pradi Daryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Papua Barat mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai pengaruh negatif di era digital. Pendampingan keluarga dinilai menjadi benteng utama agar anak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pergaulan. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat Sri Sutanti mengatakan orang tua perlu menanamkan 3 nilai utama kepada anak sejak dini, yakni keberanian berkata tidak terhadap hal negatif, mampu mengendalikan emosi, serta membiasakan diri melakukan aktivitas yang positif. Menurutnya nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
4: Kemampuan untuk bicara tidak, kemampuan untuk mengatur emosi mereka, mengatur diri mereka, dan kemampuan untuk mengembangkan sesuatu ke hal yang positif. Kalau mereka sudah punya 3 itu, dalam bukan hanya narkoba aja ya, tapi mungkin dalam segala kenakalan remaja atau video porno atau game yang tidak bagus itu, mereka mampu untuk bilang tidak. Mungkin untuk orang tua, kalau anaknya itu masih SD, mungkin dia masih milikmu ya, masih milik keluarga itu. Artinya

0: kamu yang tahu gitulah, kamu yang orang tua yang tahu bahwa apa sih yang bagus dan tidak yang kuberikan pada anak. Ketika anak-anak kita sudah sampai remaja, itu mungkin kita agak jauh ya, dengan ada sedikit ada jarak, karena mereka lebih akan percaya ke temannya. Maka jangan hanya fokus di anaknya, tapi fokuslah juga di pertemanannya, gitu ya. Jadikanlah sahabatnya itu juga anakmu, gitu. Misalnya kan, jangan sampai jaraknya semakin jauh, gitu. Kalau misalnya sudah anak-anak semakin besar dewasa, jadikanlah dia teman. Ya, artinya bahwa dengan tetap menggenggam anak kita dalam handelan kita, kita akan tahu anak ini kita mengarah ke yang baik kah atau yang jelek kah. Tetapi kita sebagai orang tuanya, kita bisa mendampinginya dalam hal apapun. Karena kan memang kita berharapkan anak-anak kita selalu hal yang baik. Tapi kan namanya perkembangan internet, perkembangan medsos, perkembangan lingkungan ini, kadang anaknya butuh pendampingan agar bisa melewatinya dengan baik-baik saja.
1: Untuk

0: fokus sasaran di tiga tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di dua titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan, serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari, menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
1: Beberapa fokus di wilayah, seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam, kita akan berfokus pada sektor pariwisatanya, karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi, itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis prepare, seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
0: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat, PPM khusus di Kampung Bakaro lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata, termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan, termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi.

Ya, pendengar, sore ini kita kembali jumpa setelah tadi Anda mengikuti berita, tepatnya Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya. Dan saat ini bersama kami kembali pendengar Pro 1 RRI Sorong. Setelah tadi bersama Bobby Bland, sekarang ada Peter Cetera.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pertengah sudah pukul 15:31 waktu Indonesia Timur, bahkan 32 menit ya. Nah, Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 2 tingkat Provinsi Papua Barat Daya pendengar resmi dibuka dan akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2026. Pembukaan digelar di lapangan Man Sorong, Rabu 1 Juli 2026, sementara pelaksanaan lomba dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Diinformasikan ada sekitar atau sebanyak 202 peserta pendengar dari 6 kabupaten atau kota di Papua Barat Daya. Ambil bagian dalam ajang tersebut, MTQ 2 menjadi ajang seleksi untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Papua Barat Daya. Yang akan pada MTQ nasional di Provinsi Jawa Tengah ya pendengar ya. Dan diinformasikan juga bahwa Gubernur Papua Barat Daya berharap kepada seluruh peserta agar tidak semata-mata mengejar gelar juara, melainkan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap seluruh peserta MTQ dapat menjadi duta Al-Quran yang menginspirasi masyarakat untuk mencintai ilmu, menjaga persatuan, bekerja keras dan membangun ekonomi umat berdasarkan kejujuran, amanah serta profesionalisme. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Berikut informasikan dari Kota Sorong, para seniman dan budayawan yang tergabung dalam komunitas seni Sesorong Raya dan Papua Barat Daya mendeklarasikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya adalah penetapan kawasan Sorong City sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya dan pembentukan Dewan Kesenian Tanah Papua Barat Daya. Nah, deklarasi tersebut dibacakan oleh budayawan Papua Barat Daya Yan Christian Imbiri dalam rangkaian kegiatan ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Zona Kepala Burung di Sorong City, Kota Sorong, Rabu 1 Juli 2026. Dalam deklarasinya, para seniman, budayawan, maestro tradisi, pemusik, penari, sastrawan, komedian, dan penggerak komunitas kreatif menyatakan komitmen untuk menyatukan semangat dan perjuangan dalam membangun peradaban budaya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, mereka menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui seni dan budaya tidak boleh diabaikan seiring berdirinya Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru. Nah, pada poin pertama deklarasi, para seniman menetapkan secara kultural kawasan Sorong City yang berada di depan Bandara Domine Edward Osok ini sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya. Kawasan tersebut dinilai sebagai ruang kreativitas, benteng pertahanan adat, sekaligus ruang ekspresi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Nah, untuk itu mereka mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan surat keputusan atau SK resmi yang melegalkan kawasan Sorong City sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya. Pendengar, selain itu juga para seniman juga mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera membentuk dan menegaskan, mengesahkan Dewan Kesenian Tanah Papua Barat Daya. Sekali lagi, para seniman juga mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera membentuk dan mengesahkan Dewan Kesenian Tanah Papua Barat Daya. Karena kehadiran lembaga tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak sebagai wadah resmi yang menjembatani hubungan antara seniman dan pemerintah. Dalam deklarasi tersebut, pendengar, para seniman juga menyatakan komitmen untuk terus merawat kebinekaan, memperkuat persaudaraan antar masyarakat, serta menangkal berbagai bentuk disintegrasi sosial melalui karya seni dan budaya. Di sini juga mereka menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak pada pelestarian dan pemberdayaan budaya di Papua Barat Daya, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan seni budaya. Pendengar, selain mendesak pembentukan Taman Budaya dan Dewan Kesenian, para seniman juga memohon kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar menyediakan lahan untuk pembangunan rumah budaya sebagai pusat aktivitas dan kreativitas para seniman di daerah tersebut. Mengakhiri deklarasi, para seniman menegaskan komitmennya untuk terus bergerak dan berkarya hingga hak-hak kebudayaan mereka diakui secara sah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda?

tersisa. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

euforia Piala Dunia 2026 saat ini tengah memasuki fase krusial babak gugur. Dan tidaknya memicu adrenalin ya. Yang lolos ya lolos, kalau tidak ya harus pulang bawa kopernya. Tapi juga membawa risiko kesehatan tersembunyi ternyata bagi para pecinta sepak bola. Ketegangan yang tinggi saat mendukung tim kesayangan Anda dilaporkan dapat memicu lonjakan tekanan darah secara mendadak ya, yang bisa diabaikan. Jika diabaikan bisa berakibat fatal bagi kesehatan jantung. Tim medis dan pakar kesehatan mengingatkan masyarakat terutama yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri selama perhelatan akbar ini berlangsung. Kenapa nonton bola bisa memicu masalah jantung? Nih, dokter spesialis jantung menjelaskan bahwa ketika seseorang menonton pertandingan yang berjalan sengit, seperti laga penentu, penalti atau gol di menit-menit akhir, tubuh Anda itu akan memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dalam jumlah besar pendengar. Nah, hormon inilah menyebabkan detak jantung meningkat drastis dan pembuluh darah menyempit yang secara otomatis menaikkan tekanan darah Anda. Jadi bagi Anda yang memiliki plak di pembuluh darah atau menderita hipertensi, kondisi tegang ini bisa memicu serangan jantung akut atau stroke ya. Demikian disampaikan praktisi kesehatan masyarakat dalam keterangannya pada hari Selasa lalu, pendengar, 30 Juni 2026. Dan kondisi ini kian diperparah oleh kebiasaan buruk yang sering menyertai agenda nonton bareng ya, atau nobar ini, seperti begadang akibat perbedaan waktu yang ekstrim dengan negara tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Konsumsi cemilan tinggi garam, gorengan, serta konsumsi kopi berlebih demi menahan ngantuk. Wih, kurang minum air putih juga nih. Kemudian terlalu lama duduk tanpa diselingi peregangan fisik. Nah ini ya, jadi bisa sebagai pemicunya, pendengar. Nah, sebagai langkah mitigasi, otoritas kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola menonton yang sehat melalui jargon nobar aman, jantung nyaman ya. Jadi jangan lupa lakukan tensi sebelum laga. Perhatikan angka tekanan darah Anda berada di atas normal, yakni di bawah 120/80 mmHg sebelum memutuskan untuk menonton pertandingan yang bertensi tinggi. Aduh. Untuk selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Dengar, di tengah cuaca panas, kipas angin itu menjadi andalan banyak orang untuk tetap sejuk. Namun beredar mitos bahwa tidur atau berlama-lama di depan kipas angin bisa menyebabkan kelumpuhan, masuk angin berat hingga kematian. Lantas sebenarnya seberapa bahayanya sebenarnya kebiasaan ini? Dikutip dari detik.com, menurut Dr. Siska Dewi, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penggunaan kipas angin sebenarnya aman bagi orang sehat. Ya, tapi ada bukti ilmiah, tidak ada bukti ilmiah bahwa kipas angin menyebabkan penyakit serius seperti stroke atau pneumonia. Namun ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai, terutama pada kondisi tertentu. Angin yang terus-menerus mengenai tubuh pendengar dapat mempercepat penguapan keringat dan kelembapan kulit. Akibatnya, kulit Anda menjadi kering dan tenggorokan terasa serak. Resiko dehidrasi meningkat jika ruangan tidak memiliki sirkulasi udara segar. Kemudian, kipas angin dapat mengaduk debu, tungau, dan serbuk sari di ruangan. Bagi penderita alergi atau asma, hal ini bisa memicu bersin-bersin, pilek, atau sesak nafas. Sebaiknya bersihkan baling-baling kipas secara rutin dan pastikan ruangan tidak berdebu. Kemudian, paparan angin langsung ke wajah atau leher saat tidur dapat menyebabkan otot tegang dan kaku. Ini biasanya terjadi jika posisi tidur Anda tidak nyaman atau suhu udara terlalu rendah. Namun, kondisi ini pendengar bersifat sementara dan tidak berbahaya. Pada suhu ekstrim, kipas angin justru bisa membahayakan penderita penyakit jantung atau mereka yang kesulitan berkeringat. Suhu tubuh yang tidak turun secara efektif dapat menyebabkan heat stress. Akibat Heart Association menyarankan, American Heart Association menyarankan penggunaan AC atau mandi air dingin saat bergelombang panas, bukan hanya kipas. Bagi kebanyakan orang, menggunakan kipas angin sepanjang hari atau saat tidur tidaklah berbahaya. Kuncinya adalah menjaga kebersihan kipas, tidak mengarahkan langsung ke wajah, dan tetap mencukupi minum air putih. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti asma, alergi berat, dan penyakit jantung, konsultasikan dengan dokter untuk menentukan pendingin ruangan yang paling aman. Jadi jangan panik ya dengan mitos yang beredar, nikmati sejuknya kipas angin, tapi tetap bijak dalam penggunaannya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini pendengar, dan kami ingatkan di pukul 17 sore ini lewat 10 menit waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Beranda Asta Cita, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita nanti akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta ya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: Dan biar temanku sering lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
1: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada.

0: sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama

0: saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
1: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
0: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
1: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
0: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
1: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan, karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan. Misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
0: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
0: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
2: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
0: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, Namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
1: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
0: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Iya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan, apa ya Mbak?
5: Salak.
6: Sawo kecik ya, sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik, iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar, gak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya?
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian iya, jadi, ada permainan lagi ya, yang iya. lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan
5: iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gebak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Demikian perkenalan sudah Anda ikuti Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional di sore hari ini, dan kita sudah selesai bergabung bersama program 1 RRI Sorong, dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Tadi kita sudah bergabung di bersama Pro 1 Jakarta, tapi sekarang sudah kembali lagi ke program 1 RRI Sorong. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Masih banyak lagi acara yang bisa Anda saksikan atau Anda dengarkan di Pro 1 RRI Sorong. Nanti di pukul 18 Anda akan ditemani Noni Densi dan saya Lucy Arebo sampai di pukul 18 tentunya menemani Anda.
1: Sorong, sore ini.

0: pernah buat lelucon soal kematian kamu. Itu teh nggak lucu.
1: Kalau aku boleh memilikinya, bukan karena hutang hadiah sayembara, tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku.

Yuen Wabok, selamat sore pendengar. Di sore hari ini saya Noni Densi yang bertugas menemani Anda. Dan tadi sudah ditemenin sama Kak Lucy, sekarang giliran saya ya yang menemani Anda. Rangkaian lagu-lagu Islami sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda, menemani Anda, kaum muslimin dan muslimat, dalam mempersiapkan sholat maghrib untuk edisi hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026.

0: Robby.
1: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Anda dapat mengikuti beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 24 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya menemani Anda menjalankan sholat maghrib.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Euforia bola ya masih terasa sampai dengan saat sekarang ini. Di mana tadi ini rame ya, baru saja lewat konvoi para pendukung tim Portugal dan juga Spanyol. Ini kayaknya fans-fans ini sudah kolaborasi ya. Jerman dan Belanda sudah pulang duluan, akhirnya berkolaborasi untuk mendukung tim-tim lain yang masih akan berlaga di Piala Dunia putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Terbukti ya, banyak yang Portugal, banyak juga yang Spanyol, padahal sebelumnya itu tidak terlalu banyak ya, tapi tadi konvoinya juga lumayan banyak orang. Jadi kayaknya sudah mulai pindah fans kapan atau berkolaborasi fansnya ini ya, antara Belanda, Jerman, akhirnya gabung ke Portugal, ke Spanyol, gabung juga ke Perancis ya. Ada yang juga ke Inggris, ada yang ke Brasil ya, ada yang ke Argentina juga, istilahnya begitu. Jadi istilahnya masih tetap euforia, semangatnya tuh masih ada ya. Setelah tadi juga kemenangan yang luar biasa dipertontonkan ya, dengan permainan-permainan epic ya, permainan-permainan epic dari masing-masing tim ya. Ini tadi seperti pertandingan pagi tadi antara Belgia dan juga Senegal, kemudian juga ada Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina gitu. Jadi dengan hasil akhir di mana Belgia menang tipis 3-2 dengan Senegal, ini dua tim nih yang benar-benar sama-sama kuat ya. Terus kemudian Inggris menang 2-1 juga dari Kongo tadi ya. Menang 2-1 dari Kongo, padahal tadi juga Kongo sudah sempat kasih gol pertama ya duluan gitu. Kemudian Amerika Serikat menang 2-0 dari Bosnia. Untuk besok ya, di Jumat dini hari di pukul 4 pagi ada Spanyol akan berhadapan dengan Austria, kemudian ada Portugal yang akan berhadapan dengan Kroasia di jam 8 pagi. Pantas tadi ya, Portugal dan juga Spanyol ini sudah mulai melakukan konvoi. Kita akan lihat apakah grup-grup ini bisa tetap bertahan gitu ya, dan melaju ke babak 16 besar. Siapakah yang nanti akan jadi yang terbaik gitu ya. Pertandingannya besok di jam 4 pagi untuk Spanyol dan Austria, kemudian di jam 8 pagi untuk Portugal dan juga Kroasia.

0: Tentara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kau sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong, di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, Pak antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Ada Brother, DJ dari DJ Khaled, Post Malone, dan Young Boy.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Di antaranya, Gubernur Papua Barat Daya membuka pelaksanaan MTQ kedua tingkat provinsi. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sorong fasilitasi dapur sehat atasi stunting. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Gubernur Papua Barat Daya membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Al-Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Papua Barat Daya menggelar Musabaqah Tilawatil Quran MTQ kedua dengan melibatkan lebih 200 peserta yang berasal dari 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Pelaksanaan MTQ kedua ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di lapangan upacara Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong. Gubernur Elisa Kambu dalam sambutan mengatakan agar pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya sebatas ajang mencari juara atau menunjukkan kemampuan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, namun juga harus dapat menjadi ajang penguatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan membangun silaturahim di antara kafilah yang datang dari berbagai daerah, sehingga yang diutamakan bukan mindset untuk menjadi juara semata.
2: Oleh karena itu, melalui MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya ini, saya kita semua bahwa MTQ ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca, menghafal, dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tapi lebih dari itu, MTQ merupakan wahana siar Islam, sekaligus media untuk membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, moderat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan
1: Ketua Panitia MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya Abdul Muthalib Saling mengatakan pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya mengedepankan sisi perlombaan, namun juga pemberdayaan terhadap UMKM yang dilibatkan dalam MTQ kedua Papua Barat Daya.
3: Tujuan penyelenggaraan MTQ ini adalah satu, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan korea, hafiz, officer. Mufasir dan peserta cabang-cabang Al-Quran lainnya, memperat hubungan Islamiah sesama kita di Provinsi Papua Barat Daya, menyeleksi peserta terbaik sebagai duta Provinsi Papua Barat Daya pada MTQ tingkat nasional, mendorong pengembangan ekonomi umat melalui keterlibatan UMKM, ekonomi syariah, dan promosi produk unggulan daerah selama penyelenggaraan MTQ.
1: Pelaksanaan MTQ Papua Barat Daya dilaksanakan di 3 titik, diantaranya Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong, Gedung Al-Akbar Kota Sorong, dan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong dengan jumlah peserta 202 orang dari seluruh cabang, kecuali cabang tunanetra, 60 orang ofisial, 41 orang Dewan Hakim, dan 10 panitra. Dari Sorong, Papua Barat Daya, 3 Audia melaporkan RRI Transmudaira untuk Indonesia.
0: Dinas P2KB P3A Kabupaten Sorong menggelar kegiatan fasilitasi dapur sehat atasi stunting di Kabupaten, di Kampung, dan Distrik Mayamuk.

0: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong menggelar kegiatan fasilitasi dapur sehat atasi stunting atau DASAT di Kampung Keluarga Berkualitas dipusatkan di Kelurahan Warmon, Distrik Aimas yang mencakup 5 kampung, diantaranya Kampung Warmon, Malawili, Malasom, Malagusa, Mariat, dan Maibo. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sorong, Jenny Pendek mengatakan, fasilitasi dapur sehat atasi stunting atau DASAT ini merupakan intervensi dan upaya pemerintah Kabupaten Sorong agar dapat meningkatkan taraf hidup maupun upaya pencegahan stunting pada anak-anak di Kabupaten Sorong. Sehingga dengan adanya penyegaran bagi ibu-ibu yang memiliki anak dapat secara jeli mengetahui dan mengupayakan penyediaan pangan yang sehat dan bergizi. Selain memberitahukan jenis bahan makanan lokal beragam dengan gizi yang baik, pada kegiatan ini juga langsung mempraktekkan pembuatan beragam menu makanan bagi keluarga, bergizi dan dapat membantu menurunkan angka stunting. Dari Warmon, Papua Barat, Daya Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Juara 2 umum nasional, Gubernur Papua Barat Daya sambut kontingen Pesta Rawi.
2: Gubernur Papua Barat Daya menyambut hangat kepulangan rombongan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawi yang berhasil meraih juara 2 umum tingkat nasional. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sorong saat rombongan tiba menggunakan kapal setelah mengikuti ajang Pesta Rawi Nasional di Manokwari. Suasana penyambutan berlangsung penuh sukacita disambut oleh Gubernur Papua Barat Daya Risa Kambu bersama istri Orpa Susana Kambu dan jajaran pemerintah daerah dengan pemberian baket bunga, pemasangan mahkota khas Papua serta pengalungan kain adat. Dalam sambutannya, Gubernur Risa Kambu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga seluruh kontingen dapat mengikuti ajang Pesta Rawi Nasional dengan baik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Papua Barat Daya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pendamping panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan kontingen hingga berhasil meraih juara 2 umum. Menurutnya prestasi tersebut merupakan berkat Tuhan sekaligus buah dari kerja keras, kekompakan dan semangat kebersamaan seluruh anggota kontingen.
3: Ini Pak sudah datang di sini, jadi suasana yang kita nikmati selama ada di Manokwari tetap menginspirasi kita untuk terus memulai kehidupan kita. Kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam situasi dan keadaan apa saja. Kalau ada yang kurang-kurang, mengucap syukur. Jangan sampai itu mengganggu semua yang telah korbankan waktu, tenaga, yang sedikit-sedikit jangan sampai menjadi perhalang. Lupakan semua itu, mari terus mengucap syukur dalam segala hal. Pasti Tuhan akan menyatakan kasihnya bagi kita. Kalau yang Tuhan lakukan itu kita tidak tahu, nanti tinggal kita nikmati saja. Dari tidur, bangun, setiap saat pasti kita akan menikmati.
2: Keberhasilan meraih juara 2 umum pada ajang Pesta Rawi Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua Barat Daya. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan talenta di bidang seni paduan suara, gerejawi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Merdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Dorong pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, Konservasi Indonesia libatkan OPD, lakukan kajian daya dukung berbasis tapak. Laporan Padli Ramdan.
4: Konservasi Indonesia menggelar fokus group discussion membahas hasil survei daya dukung pariwisata berbasis tapak di Kantor Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Survei ini melibatkan tim ahli dari Universitas Patimura dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta BLUD Kawasan Konservasi Perairan. Raja Ampat Manager Program Konservasi Indonesia Mediarti Kasmidi menerangkan, pada 10 tahun lalu telah dilakukan kajian daya dukung berbasis objek seperti manta, batuan kars, dan bird watching. Tahun ini survei daya dukung berbasis tapak atau kampung dilakukan dengan mengambil dua model area, yaitu Kampung Wisata Arborek dan Kepulauan Pam. Menurut Mediarti, dari hasil survei yang sudah dilakukan, ada banyak masukan serta temuan di lapangan. Selanjutnya, tim ahli dan OPD terkait akan melengkapi beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian daya dukung ini. Mediarti menjelaskan, menjelaskan, dari kajian ini akan dihasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pengelola kawasan wisata. Pihaknya mencontohkan di Kampung Wisata Arborek akan dihitung batasan jumlah wisatawan yang datang dengan pertimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk masalah ketersediaan air. Nantinya dari kajian tim survei akan keluar angka atau jumlah maksimal wisatawan yang bisa masuk kawasan. Jumlah ini akan menjadi referensi daya dukung di Kampung Wisata Arborek dan Kepulauan Pam.
5: Kemudian kajian ini nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Jadi misalnya seperti Arborek, itu daya tampung Arborek tuh mampu menampung sekian wisatawan dengan pertimbangan tadi itu dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, ya, ketersediaan air seperti itu. Nanti akan keluar angka-angka dari tim survei ini untuk menjadi referensi daya dukung untuk Arborek dan Kepulauan Farm. Ya, kita berharap bahwa ke depan Pemda ya atau pengelola kawasan bisa mengadopsi kajian daya dukung berbasis tapak ini, karena ada banyak kampung lain juga seperti mungkin Sawandarek ya, diperlukan untuk itu karena tingkat kunjungan wisatawan juga sudah cukup tinggi di situ dan atau lokasi lain.
4: Mediarti berharap pengembangan pariwisata berkelanjutan ke depan memperhatikan dampak yang akan terjadi, perubahan alam hingga masalah sosial.

0: Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kapolres Sorong Selatan bersama jajaran atas capaian kinerja dan kerjasama baik yang dibangun selama ini. Demikian disampaikan Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak saat acara syukuran HUT ke-80 tahun Bayangkara Rabu 1 Juli 2026 bertempat di Aula Semra Polres Sorong Selatan. Bupati Petronella dalam sambutannya menyampaikan situasi Kamtibmas di wilayah Sorong Selatan masih tetap terpelihara baik. Hal itu bisa terwujud karena kerjasama yang baik antara pemerintah, Polri, TNI, dan masyarakat. Memasuki usia ke-80 tahun Bayangkara ini, Polres Sorong Selatan sudah menunjukkan kinerja dan dedikasi yang baik dalam pelayanan kemasyarakatan, serta terus berupaya menjaga situasi daerah tetap aman dan damai.
1: Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri sangat nampak, bersama juga dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para intelektual yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan sangat luar biasa. Sorong Selatan aman dan damai. Itu semua karena kerjasama kita yang sangat luar biasa. Di usia 80 tahun, Polres Sorong Selatan telah menyatakan kinerja prestasi kerja yang sangat luar biasa bersama-sama dengan para masyarakat, tapi juga pemerintah, TNI. Kita bergandengan tangan dan suasana Sorong Selatan hari ini, kata orang Jawa, bilang adem-adem saja.
0: Syukuran HUT Bayangkara di Polres Sorong Selatan diwarnai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta dihadiri unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: MTQ 2 Papua Barat Daya resmi dibuka, diikuti 202 peserta dari 6 kabupaten kota.
3: Musabaqah Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka dan akan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026. Pembukaan digelar di lapangan Mansorong Rabu 1 Juli 2026. Sementara pelaksanaan lomba dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 202 peserta dari 6 kabupaten kota di Papua Barat Daya ambil bagian dalam ajang tersebut. MTQ 2 menjadi ajang seleksi untuk menentukan khalifah terbaik yang akan mewakili Papua Barat Daya pada MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya Abdul Muthalib mengatakan penyelenggara MTQ merupakan bagian upaya Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Papua Barat Daya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan generasi Quranis sekaligus mempersiapkan khalifah terbaik menuju MTQ Nasional 2026. Menurut penyelenggaraan MTQ bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan Qori-Qoriyah, Hafiz, Hafizah, Mufasir, serta peserta cabang Al-Quran lainnya. Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyeleksi peserta terbaik menuju MTQ Nasional setelah mendorong pengembangan ekonomi ummah.
4: Sebagai implementasi tema MTQ tahun ini, panitia juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, produk halal serta kuliner lokal untuk berpartisipasi selama penyelenggaraan MTQ. Kami berharap penyelenggaraan MTQ tidak hanya sukses dalam aspek syiar Islam dan prestasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sebanyak 202 peserta yang mengikuti MTQ berasal dari 6 kafilah kabupaten kota, yakni Kabupaten Sorong sebanyak 38 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 25 peserta, Kabupaten Mai Berat 35 peserta, Kabupaten Tambrauk 37 peserta, Raja Ampat 27 peserta, dan Kota Sorong 38 peserta. Selain peserta MTQ kedua juga melibatkan 70 ofisial, 41 dewan hakim, 10 panitra, dan 75 panitia. MTQ kedua Papua Barat Daya mempertandingkan seluruh cabang dan golongan sesuai ketentuan LPTQ Nasional, meliputi tilawatil Al-Quran, hibsil Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, sahril Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, serta cabang lainnya sesuai keputusan LPTQ kecuali cabang tunanetra. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, terus wujudkan kolaborasi antar pemerintah dan Polri dalam menjaga Kamtibmas. Laporan Nirwana Yusuf.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan dan berkomitmen akan terus berkolaborasi bersama Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah provinsi termuda ini.
6: Untuk berkolaborasi dengan kepolisian itu sudah wajib, karena polisi itu dia ada sampai di Polsek dan juga ada di Kampung.

0: koordinasi itu kita lakukan. Kita tetap memberikan dukungan. Polisi tidak bisa jalan sendiri. Dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di lapangan, itu tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan itu adalah dukungan moral, juga dalam bentuk dukungan operasional, itu juga tetap kita berikan perhatian bersama. Kita juga, itu komitmen kita juga menyediakan, macam Polda ada di sini, kita punya kewajiban menyediakan tanah. Itu juga adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, gubernur. Itu juga dilakukan oleh para bupati, dan itu selama ini berjalan begitu. Polisi tidak bisa jalan sendiri tanpa dengan para kepala daerah.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, selaku Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Roni Tabah menyampaikan jika pihaknya akan terus mengantisipasi dan membangun rasa aman untuk daerah yang dianggap rawan.
2: Hari Bayangkara ke-80 tahun ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pimpinan Polri ke kita, bahwa 80 tahun Polri mengabdi, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat itu, bagaimana kita menerjemahkan itu dalam tugas pokok kita. Tidak saja Polda Papua Barat Daya ini sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk mendapatkan legitimasi publik, sehingga ekspektasi masyarakat bagaimana kehadiran polisi itu bisa benar-benar dirasakan dengan terwujudnya situasi kamtipmas yang kondisif itu nyata. Jadi tidak secara slogan atau cuman di mulut saja. Kalau Bapak Presiden kita bilang omon-omon saja, tidak omon-omon saja, tapi kalau ada demo kita turun di situ, berdiri di situ dengan masyarakat. Jangan dari belakang kita teriak-teriak di belakang, ngatur-ngatur. Ini salah satu contoh yang kemudian ke depan saya pikir dengan dinamika situasi tidak usah dimaibrat dengan tambrau. Di Kota Sorong sampai Aimas itu kita tahu sendiri fenomena dalam masyarakat yang terjadi. Ada kecelakaan, ada apapun, ujung-ujungnya palang jalan, demo, bakar ban, dan lain-lain.
1: Untuk itu dirinya berharap agar tema dari perayaan ini, yakni 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, dapat terwujud dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Sorong Selatan sampaikan 5 pesan di momen Hari Bayangkara ke-80.
4: Kapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya AKBP Glenn Roy Mole memimpin upacara HUT ke-80 Bayangkara Rabu 1 Juli 2026 bertempat di lapangan Apel Mapolres Sorong Selatan. AKBP Glenn Roy Mole dalam amanatnya menyampaikan tantangan yang dihadapi Polri ke depan dalam memelihara keamanan negeri akan semakin kompleks, di mana terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Di samping itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang cyber. Demikian pula penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, Kapolres menyampaikan sejumlah instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
5: Saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kedua, kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
4: Selanjutnya, Kapolres menyampaikan terkait perkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai wujud soliditas, TNI Polri sambut Hari Raya Hari Bayangkara ke-80 dan Yonif 762 Virayuda Sakti berkunjung ke Polresta Sorong Kota.
1: Guna mempererat sinergitas TNI Polri di wilayah Kota Sorong, Komandan Batalion Infanteri 762, Fira Yudhasakti, Letkol Infanteri Iceni Sudiantaya, bersama para prajuritnya melaksanakan kunjungan silaturahmi dalam rangka memberi ucapan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80 sambil berjalan kaki dari Mako dan Yonif 762 Fira Yudhasakti menuju Polresta Sorong Kota yang disambut hangat oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan di halaman Mako Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu, Icening Sudiantaya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polresta Sorong Kota dan ditegaskan komitmen untuk terus menjaga solidaritas TNI Polri khususnya di wilayah Kota Sorong guna mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Sementara itu, Amri Siahaan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mengakui sangat terharu atas kunjungan tersebut dan menjadi bukti nyata kuatnya hubungan emosional dan kerjasama antara TNI Polri. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang dan selama peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam buat yang baru saja bergabung bersama dengan kami malam hari ini, program 1 RRI Sorong Inspirasi ke Indonesiaan ya. Dan malam hari ini rangkaian informasi seputar informasi yakni tentang inspirasi, kisah-kisah inspiratif ya, akan hadir di pukul 9:30. Dan mendengar kalau kisah inspirasi ini kita bisa terinspirasi juga dari pemain Piala Dunia 2026 asal Perancis ya, yang sekarang ini memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 ya, dan menyalip Messi begitu ya. Karena dia menjadi salah satu pemain ataupun juga striker ya yang paling dicari gitu, dan juga dia sekarang ini sudah mulai ya menempati posisi pertama ya untuk cetak skor gitu ya. Ya sudah mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026 sama seperti Messi ya. Tapi dia ada di puncak ya, dia menempati menyalip Messi itu, mereka sama-sama bikin gol itu sudah ada 6 ya. Tapi Mbappe ini berada di daftar puncak karena dia punya 2 assist gitu. Mbappe ini menambah 2 gol untuk Prancis dalam kemenangan 3-0 atas Swedia di 32 besar Piala Dunia 2026 dini hari Rabu dini hari kemarin ya, dan membuat Prancis unggul 3-0, dan ini membuat Mbappe sudah mengoleksi 6 gol. Jumlah gol Mbappe di Piala Dunia 2026 kini sama seperti Messi. Striker asal Prancis ini dalam posisi lebih baik dari Messi karena punya 2 assist. Di Piala Dunia sejak 1994 jika terdapat 2 pemain atau lebih yang mencetak jumlah gol yang sama, FIFA menggunakan kriteria tiebreaker. Nah, urutannya adalah jumlah assist dan selanjutnya jumlah menit bermain. Mbappe di Piala Dunia 2026 sudah punya 2 assist yang dibuat dalam kemenangan melawan Norwegia di fase grup. Messi sejauh ini belum menciptakan assist. Nah, Mbappe kini memimpin persaingan untuk sepatu emas. Dia sama-sama mencetak gol dengan Lionel Messi, yaitu 6 gol, tetapi unggul 2 assist. Ini juga keterangan dari FIFA. Dan FIFA merilis ya untuk peringkat top score skor Piala Dunia 2026 ya, di mana Kylian Mbappe ini mengoleksi 6 gol dengan 2 assist dan juga 378 menit. Kemudian di posisi kedua ada Lionel Messi dengan 6 gol dengan torehan 223 menit. Kemudian di posisi ketiga ada Erling Haaland ya, mengoleksi 5 gol dengan 309 menit. Kemudian ada Ousmane Dembele ya, yang mengoleksi 4 gol dan juga 2 assist di 304 menit. Kemudian di posisi kelima ada Vinicius Junior mengoleksi 4 gol dan 1 assist dengan 398 menit gitu ya. Jadi dia lebih unggul dari Messi karena memiliki 2 assist. Nah, ini menjadi salah satu banyak ya yang senang melihat Mbappe tampil sangat cemerlang dengan posisi terbaiknya di Piala Dunia 2026 ini, dan membawa Prancis ya memenangi setiap laga pertandingan dari fase grup hingga berhasil masuk ke babak 16 besar. Ya, mudah-mudahan ya mereka, apakah nanti mereka akan bertemu dengan Argentina lagi, karena Prancis ini juga mereka punya komposisi pemain yang luar biasa baik gitu ya. Terus kemudian cukup kuat dan termasuk tim yang susah untuk dikalahkan. Ya, juga bermain sebagai penyerang ya si Mbappe ini, atau striker, dan berposisi sebagai kapten untuk tim nasional Prancis ya. Dan dia bermain di klub Real Madrid ya, klub dunia Real Madrid. Kemudian juga ia lahir di tanggal 20 Desember tahun 1998 ya. Tinggi badannya kurang lebih 180 cm. Dan juga ia mengawali permainan ataupun juga karir sepak bolanya ya, ini sudah dari usia dini.
yang menjadi bintang bagi akademi remaja di AS Bondi, terus kemudian INF Clairefontaine dan Monaco. Klub terakhir ini membuat debutnya sebagai seorang pemain profesional untuk tim cadangan. Mbappe segera menjadi starter reguler dan pencetak gol untuk tim pertama di musim 2016-2017. Kemudian membantu klub mendapatkan gelar pertama mereka di Liga 1 di usia 17 tahun. Musim berikutnya ia bergabung dengan PSG atau Paris Saint-Germain dengan kontrak pinjaman, dengan kesepakatan di tempat untuk dapat bergabung dengan klub secara permanen di akhir musim dengan biaya sekitar 180 juta pound sterling atau euro ya. Dan ia juga menjadi pemenang Copa Trophy yang pertama ya. Dan ia membuat debut internasional tim di tim senior Perancis pada bulan Maret 2017 setelah sebelumnya mewakili mereka di U17 dan U19. Dan Mbappe menjadi pemain termuda yang mencetak gol di Piala Dunia FIFA yang memecahkan rekor legenda tim nasional sepak bola Brasil yaitu Pele. Semenjak Piala Dunia FIFA 1958 sampai dengan Piala Dunia FIFA 2022, Mbappe menjadi pemain termuda ketiga sepanjang sejarah yang menjadi pemenang di Piala Dunia FIFA setelah Pele pada 1958 dan Giuseppe Bergomi pada 1982. Forbes juga menyatakan Mbappe sebagai atlet sepak bola di bawah usia 25 tahun termahal di dunia yang adalah pertama dalam sejarah. Kemudian pada 2023, majalah Time menempatkannya pada daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan pada Piala Dunia 2026, ia memecahkan rekor Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Prancis di Piala Dunia. Karena pengaruhnya yang besar, ia juga telah diabadikan pada Museum Madame Tussauds di London.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

Oke, dari seorang Kylian Mbappe ya, yang menjadi sumber inspirasi untuk kita sekalian, bahwa usia muda tidak menyurutkan semangatnya untuk membuktikan bahwa dia maju, dia bisa gitu ya. Bahkan dia membuktikan bahwa dia memiliki skill ya yang baik dan juga di atas rata-rata dengan berlatih bersungguh-sungguh, kemudian juga terus belajar, mengasah skill dan juga kemampuan, mau mendengarkan masukan, saran, kritik dari pelatih, dari orang-orang yang lebih senior gitu ya, sehingga membuat jalannya itu mulus gitu. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita sekalian, terutama buat anak-anak muda, bahwa proses belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tetapi proses belajar itu adalah di realita kehidupan sesungguhnya. Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih hebat ya, kita bisa sharing, kita bisa mengambil tips dari mereka, bagaimana mereka bisa sukses, kemudian juga nasihat-nasihat yang mereka berikan ya, dengan kerendahan hati mau terus belajar mengasah diri, itu akan membawa kita kepada kesuksesan seperti Kylian Mbappe ini ya. Dia dengan kesederhanaannya ya, kemudian juga menyadari bahwa dia memiliki potensi, dia tahu betul arah dan tujuan hidupnya, sehingga pada saat dia memutuskan untuk menjadi pemain sepak bola profesional, ia menekuninya dengan sungguh hati begitu. Dia tahu passionnya kemana, dia tahu arah tujuan hidupnya nanti seperti apa. Dan ini juga yang mungkin sekarang-sekarang ini agak sedikit hilang dari kitong puan anak muda yang sekarang ini begitu. Ketika ditanya nanti besok kamu mau jadi apa, nanti kamu ingin apa gitu, mereka sendiri bingung ya, karena tidak tahu arah kehidupannya itu mau di mana. Jadi tentukan dulu apa yang menjadi arah kehidupanmu ke depan. Hidup itu harus punya tujuan. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita seperti kayak orang liar yang tidak tahu arah dan tujuan hidup kita, akan melanglang kesana kemari begitu ya. Jadi kalau bisa tong tahu tong punya kehidupan, tong punya tujuan itu mau kemana. Oh, saya mau jadi ini begitu. Oh, saya mau jadi ini gitu. Fokus, kemudian juga terus belajar dan asah skill untuk tujuan itu hingga tercapai. Nah, ketika tujuan itu sudah tercapai, jangan hanya berpuas diri di situ, tetapi kemudian mau terus belajar, mau terus asah kemampuan dan lain sebagainya. Ia dibesarkan di pinggiran timur laut Paris ya. Ayahnya namanya Wilfried Mbappe. Ia berasal dari Kamerun. Dan ayahnya ini yang menjadi agennya. Ayahnya juga tahu. Jadi orang tua ini tahu betul kira-kira anaknya ini skillnya mau di mana, apa yang harus diasah ya. Dan dia juga seorang pelatih sepak bola. Nah, jadi dia sudah melatih Kylian Mbappe, dia sudah mempersiapkannya sejak dini. Ibunya adalah Vaiza. Jadi Kylian Mbappe ini perpaduan antara Kamerun dan Aljazair. Mamanya juga adalah seorang atlet ya, mantan pemain handball. Dan saudara angkatnya Zires Kembo Ekoko juga seorang pemain sepak bola profesional. Ia juga memiliki adik yang bernama Adeyemi Mbappe. Mbappe telah menyatakan bahwa ia tumbuh dewasa mengidolakan seorang Cristiano Ronaldo. Bayangkan, dia dari kecil dia sudah melihat Cristiano Ronaldo dan dia mau seperti itu. Dan ternyata mereka satu tim ya, dia bisa bermain dan juga bisa sejajar posisinya dengan seorang idolanya yang dia lihat ketika kecil begitu ya. Dan ini membuat istilahnya tidak pernah menyerah sebelum tujuannya tercapai. Walaupun itu berawal dari mimpi, berawal dari hal-hal yang sederhana, tetapi bisa membawa kesuksesan itu karena kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa gitu ya. Ya, bergabung bersama ya, bahkan juga menjadi rekan dari seorang Cristiano Ronaldo. Ah, ini dia menjadi satu kebanggaan ya. Dia bisa ada bersama-sama dengan idolanya dalam satu klub ya, sehingga membuat dia yakin bahwa apa yang menjadi cita-citanya, apa yang mungkin pada saat anak-anak lain ya masih sibuk dengan bermain, jalan-jalan dan ini itu, tapi seorang Kylian Mbappe itu mau memberi diri untuk diasah, dilatih kemampuannya, untuk disiplin dan lain sebagainya, yang dia mengorbankan masa remajanya, masa kecilnya dengan berlatih, dan membawa dia kepada satu kesuksesan, menjadi seorang pemain sepak bola termahal di dunia saat sekarang ini.

0: Pendengar, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam, Anda dapat mengikuti drama radio ya. Untuk edisi hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Dan di malam hari ini untuk judul dari drama radio di hari ini ya, yakni Kado Sambal Spesial dari produksi RRI Cirebon. Selamat mengikuti.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Duh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: juga. Ayo masuk, masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya bang.

Selamat malam buat Anda yang malam hari ini lagi siap-siap beristirahat, atau Anda yang sementara akan menikmati makan malam bersama dengan keluarga, selamat malam saja. Dan buat Anda yang belum pulang ke rumah, masih di jalan ya, terus kemudian juga masih harus menuntaskan tugas-tugas dan juga tanggung jawabnya ya, tetap semangat tentunya. Dan khususnya buat Anda yang lagi menjalankan program diet ataupun juga penurunan berat badan, bisa mengkonsumsi alpukat di malam hari ini ya, karena alpukat atau avokat yang biasa kita bilang tuh avokat begitu ya. Avokat itu mengandung nutrisi baik untuk kesehatan ya. Dan juga avokat ini menjadi salah satu buah yang digemari banyak orang karena rasa, tekstur dan kandungan nutrisinya, dan juga baik juga kenapa disarankan untuk dikasih buat anak-anak yang lagi empasi, mereka yang baru khususnya buat para bayi yang lagi baru belajar makan ya. Karena buah ini juga sering kali dikonsumsi oleh para pelaku diet ya, karena tinggi kandungan protein yang bisa menahan kenyang lebih lama. Karena memang kalau kita, saya pernah coba kalau pagi itu konsumsi avokat, kemudian juga dengan telur rebus ya, ada avokat, ada telur rebus, kemudian juga dengan kentang rebus, itu ya ternyata bikin kenyang, tahan lebih lama sampai sore juga boleh ya, sekitar jam-jam 3 gitu baru makan berat, itu bisa ternyata. Dan mengkonsumsi avokat itu juga kalau misalnya tanpa ada topping dan lain sebagainya atau tambahan ya, itu juga sudah bermanfaat. Tapi kalau

0: misalnya kita mau konsumsi dengan makanan lain juga boleh ya. Penelitian yang disebutkan dari situs verywealthhealth.com menunjukkan bahwa sekitar 12 gram lemak dalam setengah buah avokad, itu kan satu buah avokad kita bagi dua ya, jadi itu dihitungnya itu sekitar 12 gram lemak yang terdapat dalam setengah avokad itu cukup untuk meningkatkan penyerapan karotenoid dan nutrisi larut lemak lainnya gitu. Terus kira-kira makanan apa saja yang baik dimakan bersama dengan avokad yang dilansir dari verywealthhealth.com ya, ternyata dikombinasikan itu adalah yang cocok dimakan dengan avokad itu tomat ya. Kenapa? Karena tomat itu kaya akan likopen dan juga beta karotin, dua karotenoid kuat yang sering dikaitkan dengan manfaat antioksidan dan antiinflamasinya. Karena penelitian yang disebutkan menunjukkan bahwa menambahkan avokad ke dalam masakan berbahan dasar tomat dapat membantu tubuh menyerap lebih banyak beta karotin dan likopen. Avokad juga meningkatkan kemampuan tubuh mengubah beta karotin menjadi vitamin A yang dapat digunakan untuk keperluan tubuh. Kemudian, avokad juga mengandung lemak tak jenuh ganda ya, dan juga menyehatkan begitu. Jadi avokad kalau dikombinasikan dengan tomat itu bisa diolah menjadi saus salsa. Avokad itu tinggal dipotong-potong dadu ya, dimasukkan ke dalam saus tomat yang sudah dibuat begitu. Terus kemudian dikombinasikan dengan apa lagi nih avokad? Wortel ya, itu baik juga dikonsumsi. Wortel dikonsumsi sendirian tanpa campuran apa-apa juga baik ya. Terus kemudian kalau untuk penyerapan nutrisinya dicampur bersama dengan avokad juga bagus, karena beta karotin dan alfa karotin dalam wortel itu diubah dari tubuh kita ini menjadi vitamin A yang mendukung penglihatan, kesehatan kekebalan tubuh dan integritas kulit. Kemudian juga dari sebuah studi ini menemukan bahwa mengkonsumsi avokad bersama dengan wortel bisa meningkatkan penyerapan beta karotin lebih dari 500%. Jadi sangat mengandung serat yang cukup tinggi. Ini bagus juga selain untuk diet, tapi bagus juga untuk Anda yang memiliki masalah dengan pencernaan, terus kemudian juga susah BAB, ini cocok untuk dikonsumsi ya. Karena bisa menenangkan saluran pencernaan saat menyerap nutrisi pada wortel ya. Gitu. Nah, terus apa lagi yang cocok ini? Nanti saya akan kembali lagi menghadirkan informasinya untuk Anda. Kira-kira avokad itu dicocok dikombinasikan dengan makanan apa? Sayuran apa misalnya dicampur dengan apa yang menyehatkan?
1: Eh, ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pesan terakhir ya, dan berikutnya informasi yang mau saya hadirkan, avokado itu cocok dimakan dengan apa lagi? Ya, ini dikombinasikan dengan sayuran berdaun hijau ya, misalnya bayam, kale, terus selada ya, itu karena kaya akan vitamin K, beta karotin, alfa karotin dan lutein. Kandungannya yang tersebut itu sangat penting untuk kesehatan mata, terutama kandungan karotenoid. Dan kemudian semua nutrisi itu juga bertindak itu seperti kayak misalnya dia jadi antioksidan dalam tubuh kita, membantu melindungi sel dari kerusakan sehari-hari, mendukung kesehatan secara keseluruhan. Ketika avokad ditambah ke dalam salad berisi sayuran, ya itu bisa jadi sayuran makan sehat nih ya malam hari ini. Bisa konsumsi avokad pakai selada misalnya gitu ya, ataupun juga bayam ya. Kandungan lemaknya sehat ya, bisa membentuk micel yang membawa nutrisi melampaui lapisan usus, dan ini avokad bisa membantu memindahkan lebih banyak antioksidan dari ke aliran darah ya. Dan juga bisa ditambah saus ya, mayonnaise buatan sendiri, racikan sendiri, atau yang beli jadi juga boleh. Karena avokado itu bersama sayuran hijau itu bisa menjadi dibikin jadi isian roti panggang, atau bisa dijadikan sandwich juga, atau dimakan kalau memang yang lagi betul-betul diet ya udah dimakan begitu saja, dijadikan salad sayur ya, itu jadi tambahannya, tinggal kasih mayonnaise buatan sendiri atau yang jadi juga boleh. Kemudian selain selada, bayam, bisa ditambahkan juga dengan brokoli ataupun juga kol ya. Jadi keluarga sayuran-sayuran cruciferous, kalau nama ilmiahnya itu brokoli, kubis, kol, karena ada kandungan-kandungan senyawa tumbuhan sebagai pelindung yang mendukung kesehatan secara keseluruhan, karena juga full vitamin K, karotenoid juga yang ada di dalamnya. Kalau dimakan bersama-sama ya dengan avokad itu sebagai sumber lemak sehat gitu. Dan brokoli, kol ataupun juga sayuran lainnya juga mengandung senyawa seperti sulforapane yang baik untuk menangkal radikal bebas dan mengurangi peradangan. Sedangkan avokad juga memiliki sifat antiinflamasi yang memperkuat kerja sistem kekebalan tubuh. Weis, selamat menikmati ya yang lagi menu dietnya dengan avokad ataupun juga pakai salad ya, ataupun juga buah-buah lainnya begitu. Selamat menikmati makan malamnya, makan malam sehatnya. Terus avokad itu cocok ditambah apa lagi? Ini dia, cocok dimakan dengan kuaci. Kuaci dari biji bunga matahari. Ini kan banyak dijual di pasaran ya, ada di supermarket-supermarket itu juga banyak tuh kuaci dari bunga matahari yang kaya vitamin E, antioksidan yang larut lemak yang melindungi sel-sel dari stres ya, itu mendukung fungsi kekebalan tubuh, menaikkan imun kita juga. Menurut ahli gizi Kisha Joy, vitamin E ini membutuhkan lemak makanan untuk diserap, sehingga memadukan kuaci biji bunga matahari dengan avokad bisa membantu tubuh memanfaatkan nutrisi yang kurang dikonsumsi dengan lebih baik gitu. Jadi ya mungkin dibuka dulu tuh kuacinya satu-satu toh, baru situ supotong avokad, potong dadu, dan tinggal dinikmati bersama ya. Itu juga menjadi makanan sehat ternyata. Jadi istilahnya orang bilang, kita dulu makan kuaci nih deh, sehat kah? Ternyata memang punya kandungan yang sehat, karena dia juga kaya akan vitamin E, kemudian juga antioksidan yang larut di dalam lemak, melindungi stres sel-sel kita daripada stres. Jadi kalau macam daripada nonton bola stres-stres, sambil nonton sambil kunyah-kunyah kuaci juga kan enak begitu. Makan kuaci ya, karena juga sangat-sangat menyehatkan. Nah itu dia informasi saya untuk Anda, 5 kombinasi makanan dengan avokad yang ternyata punya manfaat dan kaya akan nutrisi. Selamat menikmati makan malamnya.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Baik, malam hari ini pendengar, wah, ini prediksi Portugal melawan Kroasia ya di babak 32 besar ini, bagaimana kira-kira ya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 nih ya, akan mempertemukan Portugal melawan Kroasia di Stadion BMO Field Toronto ya, di pukul nanti ya di hari ini di jam 6 waktu Indonesia Barat, tapi nanti kita akan sama-sama menyaksikannya di jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Laga ini berlangsung cukup sengit ya, karena dua kekuatan Eropa dengan karakter permainan yang berbeda ya. Karena kalau dari Portugal itu pemainnya bertabur bintang, sementara Kroasia mengandalkan pengalaman, organisasi permainan, dan juga mental bertanding yang telah teruji di berbagai turnamen besar. Pelatih Portugal Roberto Martinez membawa timnya lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup K. Namun performa Seleção belum sepenuhnya meyakinkan setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada fase grup. Kapten sekaligus ikon sepak bola dunia Cristiano Ronaldo masih menjadi tumpuan di lini depan. Ronaldo telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen meski keduanya lahir saat Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan. Dalam beberapa turnamen besar terakhir, Portugal juga mampu menembus fase akhir dan mereka tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Gagal melaju jauh ke Euro 2020 dan kalah dari Maroko pada perempat final Piala Dunia 2022 dan kembali terhenti di perempat final Euro 2024. Di kubu lawan, tim asuhan Zlatko Dalic kembali menunjukkan reputasinya sebagai tim spesialis turnamen. Meski mengawali kompetisi dengan kekalahan 2-4 dari Inggris, Kroasia bangkit melalui kemenangan atas Panama dan Ghana untuk memastikan tiket ya ke fase gugur. Status sebagai finalis Piala Dunia 2018, ya dia sempat tampil ya sebagai finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis Piala Dunia 2022, ini tidak bisa dianggap remeh ya kehadiran Kroasia ini karena menjadi modal penting bagi Kroasia. Pengalaman menghadapi tekanan di pertandingan besar diyakini menjadi kekuatan utama mereka. Menurut pertandingan kedua tim ini akan ada ya, dengan tensi permainan juga akan cukup tinggi dan juga cukup berimbang, rekor cukup berimbang ya, dengan satu hasil imbang, 2 kemenangan Portugal dan 2 kemenangan Kroasia. Meski Portugal lebih diunggulkan dari segi kualitas individu, Kroasia diyakini mampu memberikan perlawanan sengit. Prediksi pertandingan mengarah pada kemenangan tipis Portugal dengan skor 2-1 untuk memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Hormat senjata.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
4: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
3: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
3: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami. untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
9: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
9: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
11: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
13: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
11: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
13: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
11: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
12: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
11: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas doa saya.
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Syarif melaporkan.
5: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
5: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk

0: hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
1: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
0: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
2: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
5: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.

0: Indonesia.
1: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas INRI Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
1: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian, yang mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
4: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Batizal Kuderik mewaspadai lini tengah Portugal.
5: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Selamat malam untuk Anda pendengar di malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu dari daerah Maluku saya hadirkan untuk Anda. Wey, apa kabar ya? Tabea, basudara dong semua ya. Selamat malam ya. Ini lagu-lagu dari Maluku. Kalau tadi ada Vicky Salamor dan Freshly Nikki Yulu, sekarang ada Mita Talahatu.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Memang rasanya sakit kalau istilahnya nih kita bukan yang jadi depo tujuan begitu ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, masih terus akan menemani Anda di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu dari Maluku. Kita menggalau sama-sama ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, nanti setelah itu nanti ada juga ya lagu-lagu yang bisa di request nanti di ini apa namanya nih, di Ruang Rindu sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek. Yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.
2: Sorong malam ini.

0: Malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Malam hari ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an jadi pilihan Anda untuk di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di line telepon 0951324222 dan juga di 0812-3808-8703. Ada Ramona Purba Hari Esok, Nita Wibowo Undangan Biru, Lydia Natalia Bukan Untuk Satu Hari Saja, Aris Pratama, Paras, Jamal Mirdad, Jamila, Jakarta Rhythm, Rhythm Section dengan Bayang-Bayang Asmara. Ada Era Mono, Tunggu Dulu, Emil S. Praja dengan Ku Coba Lagi, Dewi Purwati, Karena Kamu, Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Wih, lagu-lagunya mantap ini ya. Lagu-lagu kenangan di tahun 80-an ya. Lagu-lagu kenangan ini nih memang paling pas dan paling mantap kalau di request, karena ini mengingatkan pada, kalau 80-an berarti mengingatkan saya pada masa kecil ya. Kalau Anda mungkin yang istilahnya papa-papa, mama-mama dorang ya, dong pengenangan waktu masih muda-muda dulu nih dengan lagu-lagu ini. Ramona Purba Hari Esok, Nita Wibowo Undangan Biru. Kemudian ada Lydia Natalia Bukan Untuk Satu Hari Saja, Aris Pratama Paras, Jamila dengan dari Jamal Mirdad, Jakarta Rhythm Section dengan Bayang-Bayang Asmara, Era Mono Tunggu Dulu, kemudian ada siapa nih, Emil S. Praja dengan Ku Coba Lagi, terus kemudian ada Dewi Purwati Karena Kamu, Ari Wibowo dengan Singkong dan Keju. Wih, mantap abis ya. Oke, saya terima pengontak perdana saya malam hari ini. Selamat malam Bu Hartini.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Malam juga. Akhirnya masuk perdana ya. Sehat ibuku. Iya, silakan Bu Hartini.
2: Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Mbak Noni.
1: Amin, amin. Bu Hartini sehat ya.
2: Malam ini baik. Alhamdulillah Mbak Noni.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Noni sama keluarga juga sama.
1: Amin, amin. Kita semua dilimpahkan
2: kita
1: kesehatan.
2: Semua pendengar RI Pro 1 Sorong khususnya semuanya, semoga mudah-mudahan pada sehat-sehat semuanya.
1: Iya.
2: Mbak Noni, iya. Aku pengen aku anak singkong.
1: Singkong dan keju.
2: Kalau Mbak Noni kan anak keju, kalau wah, aku singkong.
1: Wah, Bu Hartini, justru saya ini nih anak singkong, anak kasbi, anak petatas, anak keladi. Ah, itu yang paling mantap, saya paling suka makan itu. Kalau ada nasi, lebih baik makan
2: itu
1: rebusan.
2: Lagi, apalagi kalau pasangannya itu jantung pisang dengan daun pepaya.
1: Baru makan yang ikan sos rica, atau makan yang ikan asar rica, sedap, atau ikan puri.
2: Itu menu kemarin saya Mbak Noni.
1: Wais, mantap abis. Itu nasi itu bisa tambah itu.
2: Petatas kukus Mbak Noni, bukan nasi.
1: Oh, petatas. Oh, justru kalau makan itu tambah-tambah terus tuh Bu Hartini. Kalau saya mah ada nasi, ada rebusan, rebusan saja yang dimakan. Itu mantap.
2: Baguslah.
1: Iya.
2: Iya sudah Mbak Noni. Nah, nanti yang lain pada ngantri. Lagu saya kirimkan untuk semua pendengar setia di Pro 1 Sorong, baik ada yang di Jepang, Sumatera, pokoknya dari Pulau Papua maupun yang di luar Papua dan di luar negeri khususnya di Jepang, buat Pak Widi.
1: Iya.
2: Selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada terhibur menikmati Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak Mbak Noni. Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Limobok Bu Hartini. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Daniel. Silakan.
3: Ya, halo, suara hilang lah dulu.
1: Ih, kenapa bisa?
3: Bisa 1, 2, 3.
1: Banyak berarti tes mic saja. Oke, silakan Daniel, mau request lagu apa?
3: Halo.
1: Iya, halo, ada di sini saya. Iya, bagaimana Daniel? Mau request lagu apa ini?
3: Ya, itu bukan satu hari tapi selamanya. Kayak tadi satu nyanyi.
1: Bukan untuk satu hari, Lydia Natalia.
3: gitu. Kita itu harus selamanya, bukan satu hari.
1: Ya. Itu lagi. Ya,
3: lagu itu sih.
1: Oke, siap.
3: Sebenarnya saya mau request di ruang apa untuk lagu tidur itu tadi yang dangke, kayak itu paling bagus yang perempuan nyanyi itu.
1: Sudah, Dodi suruh nyanyi tadi.
3: Bagus sih.
1: Jadi jangan request lagi lagu karena tadi saya suputar dia lagunya Dodi yang nyanyi, jadi ya, jangan request dia lagi. Oke.
3: Ya. Jadi begini. Karena Noni pun Jerman sudah pulang kampung, Noni harus gabung ke Portugal. Dukung Portugal besok lawan Kroasia, ke Portugal, lingkar Kroasia.
1: Tarada, Satria mau berpindah ke lain hati karena Sani setia. Jadi biar kata mau tanda tangan juga pindah fans lagi.
3: Haleluya. Dua sebagai senarai kita, dua lagi ke tiga supaya lewati Mbappe dengan apa Messi dia.
1: Itu lagi. Begitu. Iya. Mudah-mudahan tapi jangan salah. Kroasia nih kuat karena dia juga terus termasuk semifinalis, finalis juga ya. Jadi ya jam main-main.
3: Lanjut. Ini apa nih? Ini kok musik di bawahnya bikin mungkin signal ganggu, tumpah signal di atas.
1: Iya sudah, mau kirim buat siapa dan kalau begitu.
3: Jadi begitu sudah enggak usah salam.
1: Iya, semua.
3: Hari ulang tahun Bayangkara untuk semua anggota kepolisian,
1: siap.
3: Kepolisian Purabaya selalu kota dan kabupaten dan kita semua jaga.
1: Baik.
3: Terima kasih bapak-bapak kepolisian.
1: Oke.
3: Selamat ulang tahun Bayangkara 80. Terima kasih, Manoni.
1: Sama-sama, Daniel. Terima kasih banyak. Dua lagu dulu saya putarkan ya, baru nanti saya terima lagi yang direquest sama Ibu Hartini dan juga Daniel dari Ari Wibowo dan Lydia Natalia.

0: Oke, masih ada Ramona Purba, Undangan Biru, Nita Wibowo, Paras Aris Pratama, Jamal Mirdad, Jamila, Jakarta Writing Section dengan Bayang-Bayang Asmara, Era Mono, Tunggu Dulu, Kucoba Lagi, Emil Spraja, dan juga Dewi Purwati dengan Karena Kamu. Ya. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Kano.
0: Selamat malam, Boy. Silahkan.
1: Kanon?
0: Iya.
1: Oh iya. Kakak lanjut ya?
0: Iya, silahkan.
1: Lajunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Oke, siap. Jamila.
1: Oh iya.
0: Oke, silahkan, Boy. Iya.
1: Ada juga Kakak Daek tadi. Bapak Rete dan Ibu. Ibu Ana juga, Puja di semua di jalur ini saja,
0: Kak. Oke, baik. Oke, Boy, terima kasih banyak ya sudah boleh bergabung malam hari ini. Thank you. Pak Jerry, selamat malam. Masih ada di Jogja, Kak?
2: Selamat malam, Kakak Nuni yang selalu.
0: Malam juga. Sehat-sehat, Kak, Pak?
2: Puji Tuhan sehat. Cuman dingin.
0: Oh, lagi dingin ya di sana ya?
2: Awal lagi musim blast heating ya.
0: Iya,
2: musim
0: betul.
2: Musim kemarau.
0: Iya, jadi kalau musim kemarau tuh anginnya kencang. Di sini juga sama, Pak. Panas tapi kencang.
2: Bukan kencang lagi, dia dingin.
0: Oh, itu dia, benar ya. Jaga kesehatan ya, Pak.
2: Iya, makasih doanya ya. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Terima kasih. Kita jarang-jarang masuk. Karena saya sering di luar kota juga jadi.
0: Oh begitu, tapi tetap yang penting sehat ya, Pak ya.
2: Harus sehat dong.
0: Amin. Amin, silakan Pak Ajer.
2: Yang harus sehat saya. Salam saja buat Bu Hartini dan teman-teman. Ada lagu apa?
0: Ini lagunya ada Ramona Purba Hari Esok, Nita Wibowo Undangan Biru, Aris Pratama Paras.
2: Nita Wibowo.
0: Iya, siap.
2: Ya, saya tujukan buat Bu Hartini dan semua saja.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam, sehat selalu. Ya, semoga Sorong tetap baik-baik saja.
0: Amin.
2: Mama-mama yang masih demo di kantor gubernur itu, dong tetap semangat dan dong tetap sehat.
0: Iya. Ya,
2: saya kadang-kadang berpikir kita ini terlalu pergi di gereja dengan firman Tuhan, tapi kok telinga tidak biasa untuk mau mendengar. Gitu.
0: Iya.
2: Nah, ini sangat disayangkan. Tapi saya percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
0: Iya.
2: Pasti ada. Cuma mungkin butuh waktu.
0: Ya, kita berdoa bersama. Semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
2: Jangan saya juga belum tahu apa sih yang menjadi fokus apa. Mereka datang, saya tidak tahu.
0: Iya.
2: Saya di luar. Dengar-dengar baca-baca postingan saja. Iya.

0: Noni, itu sana pada semua.
1: Siap.
0: Ada RUP satu lagu sama Japri di situ di WhatsAppnya Profesor Rory Sorong. Saya ada RUP satu lagu untuk di Jazz Music. Lagunya dari apa George Harrison dengan Eric Clapton, Something.
1: Oh iya, oke. Okay. Judulnya Something ya Pak ya?
0: Something. Ya, ini lagu kenangan saya ketika saya masih belum bilang putuk-putuk dulu.
1: Siap.
0: Iya. Putuk-putuk dulu sambil kita nonton itu apa film di bioskop presiden yang sekarang galeria itu.
1: Iya.
0: Iya, jadi waktu itu masih ya orang bilang masih belum bilang pacaran-pacaran.
1: Siap, siap.
0: Bawa dengan ibu dan waktu kompilasi di teringat itu satu apa itu judul film tuh Concert for Bangladesh. Nah, salah satu lagu yang dinyanyikan waktu itu Something. Nah, tapi dinyanyikan kembali mantan The Beatles ya George Harrison dengan Eric Clapton. Itu yang kan ya cuma ya menenang-menenang saja. Apa tahu ada yang senang dengan lagu-lagu lama dari The Beatles.
1: Iya.
0: Nah, itu sudah.
1: Baik,
0: ya,
1: Pak.
0: Salam buat keluarga di rumah ya, Kanonnya.
1: Siap. Makasih banyak Pak Jer. Terima kasih.
0: Lalu saya pulang
1: iya. Jadi, iya.
0: Selamat malam, Tuan.
1: Selamat malam, Tuan Berkati, Pak Jerry yang ada di Jogja, ya terima kasih banyak. Oke, spesial buat Boy dan Pak Jerry, ya Jamal Mirda dan Nita Wibowo.

0: Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya menjadi pilihan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini dengan Pak Joko.
0: Pak Joko, oke silakan Pak Joko di Sorsel ya. Di Kilo 7.
1: Kilometer 7.
0: Oh ya, silakan Pak Joko.
1: Mau kirim salam buat Pak Widi di Tokyo, sama keluarga. Selamat malam, selamat, salam sehat selalu, dan selamat mendengarkan lagu ini. Semoga terhibur. Tuk Noni yang bertugas, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Semoga tuntas.
1: Tuhan memberkati. Lagu yang saya minta ini Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi. Oke, Rati Purwasi ini tidak ada, tapi ada Dewi Purwati, Pak.
1: Dewi
0: Purwati, siap. Oke, Pak Joko.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Pak Joko yang ada di Kilo 7, salam buat keluarga ya. Oke, yang punya Bintun di malam-malam begini, belum tidur, silahkan. Selamat malam juga.
2: Halo.
0: Aduh apa?
2: Kanon lagu apa kok?
0: apa? Ada Ramona Purba, Hari Esok, Aris Pratama Paras, Bayang-Bayang Asmara, Jakarta Rhythm Section, ada Era Mono dengan Tunggu Dulu, Ku Coba Lagi, Emil S. Praja. Ayo, mau yang mana?
2: Ku Coba Lagi, Kak, apa barang?
0: Ku Coba Lagi, oke silahkan. Ini lagi di rumah berarti ya?
2: Iya, dinas pagi tadi, besok baru dinas subuh.
0: Semangat.
2: Semangat, tanggal 2 tuh, Kanoni tahu, tong kopeng-kopeng operasi sampai alat batu ke Senai, alat besar sampai pidur cuci sampai.
0: Semangat, semangat, semangat.
2: Itu semua kerja besar.
0: Iya.
2: Oke, lagu ini spesial buat semuanya lah, tanpa terkecuali. Salam kompak buat kakak Boy tadi ya, terima kasih. Buat Pak Rete, Ibu Rete, Pak Widi di Jepang. Buat Pak Jeffrey, salam hormat. Juga buat kakak Cepi di batas kota, apa kabar kakak Cepi? Buat kakak Bonto juga sekeluarga, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat kecil mata menyala macam senter antara tidur-tidur ini. Macam rasanya mau cubit supaya menangis langsung tidur.
0: Ini jam begitu yang ada nanti dia tidur-tidur ya. Duh, mama tua kamu jahat sampai.
2: Aduh, bukan juga, tapi kita juga mau tidur kan, besok mau dinas pagi, Kong Rob, mama lagi jalan, belum balik.
0: Ya sudah, biarkan.
2: Jadi ya begitu, sudah.
0: Dia bermain saja.
2: Salam, ayo itu lagi, biarkan dia bermain saja, tapi itu sudah. Oke, baik, buat Kanoni lagi bertugas, pulang hati-hati, Nes. Sampai
0: terima kasih.
2: Selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih, semoga kita yang kalah pulang ini tetap semangat.
0: Iya, masih ada Spanyol sama Portugal besok.
2: Ayo, itu lagi.
0: Nih ya.
2: Semoga kita berharap semua baik-baik dan aman terkendali.
0: Aman.
2: Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Selamat malam, Puja. Oke, dua lagu berturut-turut ya. Dari Pak Joko dan juga Puja, Dewi Purwati, dan Emil S. Praja. Semoga terhibur.

0: Okay, masih diberikan kesempatan buat Anda yang mau request lagu di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Mama Do, silahkan.
1: Malam.
0: Iya.
1: Lagu yang pertama sudah.
0: Ada yang pertama, Ramona Purba, Hari Esok.
1: Iya.
0: Boleh?
1: Salam-salam untuk ini di Kilo 14,
0: iya.
1: Monika, Suhartini, Puja di Bentuni, Ibu Bidalui, Sete Dinda, Pak Willy, Pak Rete Borete, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Elsa, Nafika, Mbak Abang Luhut, dan semua-semuanya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali, selamat malam. Salam sehat, selamat istirahat, tenaga kanoni.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, pulang hati-hati.
0: Amin, Mama Do juga ya. Iya, semoga terhibur, salam buat keluarga semuanya. Terima kasih Mama Do. Iya. Mama Do terima kasih banyak ya. Di belakang Mama Do silahkan. Saya masih punya ada Aris Pratama dengan Paras, Bayang-Bayang Asmara, Jakarta Rhythm Section. Kemudian juga ada Era Mono dengan Tunggu Dulu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam kembali Mbak Noni.
0: Iya, selamat malam Pak Andi, silahkan. Pak Andi gimana Mindanao?
2: Halo?
0: Iya, gimana nih kabarnya? Ini saya dengar kemarin-kemarin juga terdampak gempa berarti. Wah, ya Pak ya?
2: Suaranya nggak ada ini Mbak.
0: Wah,
2: Mbak Noni.
0: Masa sih? Nggak kedengeran suara saya Pak? Halo? Halo, halo Pak Andi,
2: halo.
0: Iya, bisa monitor suara saya Pak?
2: Nah, udah.
0: Oh, udah ada. Oke, Pak Andi gimana? Mindanao kan juga sempat terdampak gempa juga ya Pak ya?
2: Bukan Mindanao, Endanao.
0: Endanao, oh saya pikir Mindanao itu kan di
2: Endanao.
0: Oh, Mindanao itu di Filipina.
2: Sulawesi Utara.
0: Iya, dekat. Betul. Betul. Oh alah, Endanao. Saya pikir ini Mindanao. Oh gitu.
2: Pulau
0: tapi aman-aman
2: pulau,
0: ya Pak ya.
2: Pulau Enggano.
0: Enggano. Oh oke. Okay. Iya. Oke.
2: Okay.
0: Silakan Pak Andi.
2: Halo.
0: Iya, silakan Pak.
2: Iya. Nah, ini baru nih. Tolong di-play nanti. Andaikan kau kumiliki dari Domi Allen ya.
0: Andaikan.
2: Halo.
0: Iya, andaikan kau miliki. Oh begitu ya. Di sini saya dengar suaranya Pak Andi jelas sekali.
2: Andaikan kau kumiliki dari Domi Allen.
0: Oke, baik. Nanti di jam 11 Pak.
2: Andaikan ya, andaikan kau kumiliki dari Domi Allen ya.
0: Iya, oke siap.
2: Iya, ini bintang tamunya Ruang Rindu kemarin malam.
0: Iya.
2: Gimana nih prediksinya nanti nih Mbak Noni?
0: Apa tuh? Oh bola nanti. Ya udahlah. Kalau Portugal lawan Kroasia, Portugal mesti ngalah aja lah. Udah pulang sama-sama Jerman sama Belanda. Udah itu aja. Kroasia kuat loh, jangan salah Pak.
2: Dan ada
0: ya.
2: Mega bintang di situ.
0: Biar mega bintang lagi Pak. Kemarin juga sama Jerman sama Belanda juga mega bintang juga banyak. Karena di sini suami saya Portugal, saya habis dibully habis-habisan ketika Jerman pulang. Nah saya juga harus berharap bahwa dia akan mengikuti jejak juga begitu kira-kira. paling tidak 2-1 kali ya Pak ya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Tadi filmnya Jerman ya.
0: Iya, gitu. Oh, tapi ya sudahlah.
2: Mas ya ada yang berat nanti ini soalnya Portugal ketemu Kroasia. Banyak yang prediksi Portugal.
0: Saya Kroasia aja.
2: Kroasia.
0: Iya.
2: Nah, ya sama berarti.
0: Saya Kroasia aja. Karena memang
2: terus, ya. Ya ini apa? Spanyol ini lawan Austria ini, Austria ini laga seri juga, tapi imbangnya ini.
0: Iya, takutnya seri juga imbang, ya.
2: Laga awal dini hari nanti Anda ada.
0: Iya. Baik, Pak.
2: Iya, salamnya tadi udah dimobilisasi sama Mama Doi. Ya.
0: Iya.
2: Dan juga mungkin semuanya tadi yang dari awal, ya. Salam sehat semuanya. Kan Pak terkecuali Mbak Noni ya.
0: Iya, Pak.
2: Kita keluarga tercinta.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Andi. See you ya. Request lagunya Pak Andi ternyata nanti gitu ya di jam 11. Oke, lanjut lagi Ruang Rindu. Silahkan kembali di 08 12 38 68 8703 dan juga di 324 222 ya. Malam hari ini buat Anda yang mau request lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dari Bapak.
0: Oh, Putra Tengah, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Iya, silahkan. Iya.
3: Iya.
0: Sehat ya, Putra Tengah ya.
3: Pemikirannya sehat.
0: Amin. Silahkan.
3: Cuaca Sorong gimana nih?
0: Sorong ini lagi musim panas, tapi juga angin cukup kencang. Jadi angin lumayan kencang, kadang hujan juga siap, gitu. Silahkan Putra Tengah mau kirim salam buat siapa
3: ada
0: aja nih?
3: Apa?
0: Ini masih ada sisa lagunya Aris Pratama dengan Paras, Bayang-Bayang Asmara dari Jakarta Raitim. Kemudian ada Era Mono, Tunggu Dulu.
3: Bayang-bayang asmara.
0: Oke, siap. Silahkan buat siapa aja.
3: Oke, selamat bertugas Manoni.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Amin.
3: Saya undang Natalia di Toli-Toli. Ada Ibu Farida di Ampanapalo. Ada Bang Leli Kalimantan Utara. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Bunda El dan juga di Manado. Ada juga Bang Luhut. Ada Bang Ramadan juga, ada Bang Ana, ada juga Bapak Yanto, semuanya di Sorong, ada juga Ulaimba di Maumere, ada juga Ahmad Irwan, ada Bapak Yeri, ada juga Pak Nasrun, Pak Freddy Putri, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali. Semoga terhibur malam hari ini.
0: Iya.
3: Juga salam sehat dan salam kompak selalu.
0: Baik.
3: Oke Mbak Noni, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Amin. Terima kasih banyak Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Oke, dua lagu berturut-turut ya malam hari ini. Saya hadirkan lagu yang sudah direquest sama Mamado dan juga Putra Tengah ya. Dan juga terima kasih Pak Andi juga yang sudah bergabung malam hari ini. Ramona Purba dan juga Bayang-Bayang Asmara dari Jakarta Raitim.

Terima kasih buat yang sudah gabungkan malam hari ini. Ada Ibu Hartini, Daniel, Boy, Pak Jerry, Pak Joko, Puja, ada Ibu Do, Pak Andi, dan juga Putra Tengah ya. Selamat malam semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga bisa beristirahat ya malam hari ini. Bermimpi yang indah dan tetap bahagia, tetap sehat selalu.

menyebutkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalun irama lagu ini, maka usela sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, melayani Spanyol ini, Bung.
1: Iya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria, kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Rangnick juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas, kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
0: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan? Justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Tovan. Padahal udah fase knockout ya.
1: Iya. Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Kukurea. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak walaupun seringkali melakukan aksi individu. Namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi sehingga ada 2 gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
0: Iya, baik. Bung Taufan, kita juga undang pendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda. Senang atau sedih nih atas

Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Mas 1 Sorong pagi hari ini. Dan baru saja Anda mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Austria yang dimenangkan oleh Spanyol 3-0. Dan pendengar, selanjutnya Anda dapat mengikuti berita Sorong pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karena ke 80 tahun ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pimpinan Polri ke kita bahwa.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti. Gubernur Papua Barat Daya membuka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
3: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Papua Barat Daya menggelar Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ kedua dengan melibatkan lebih 200 peserta yang berasal dari 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Pelaksanaan MTQ kedua ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di lapangan upacara Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong. Gubernur Elisa Kambu dalam sambutan mengatakan agar pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya sebatas ajang mencari juara atau menunjukkan kemampuan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, namun juga harus dapat menjadi ajang penguatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan membangun silaturahim di antara kafilah yang datang dari berbagai daerah, sehingga yang diutamakan bukan mindset untuk menjadi juara semata.
4: Oleh karena itu, melalui MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya ini, saya ingin kita semua bahwa MTQ ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca, menghafal, dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tapi lebih dari itu, MTQ merupakan wahana siar Islam, sekaligus media untuk membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, moderat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, persatuan, dan
3: Ketua Panitia MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya Abdul Muthalib Saling mengatakan pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya mengedepankan sisi perlombaan, namun juga pemberdayaan terhadap UMKM yang dilibatkan dalam MTQ kedua Papua Barat Daya.
5: Tujuan penyelenggaraan MTQ ini adalah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan warrior officer. Mufasir dan peserta cabang-cabang Al-Quran lainnya, memperat hubuwa Islamiah sesama kita di Provinsi Papua Barat Daya, menyeleksi peserta terbaik sebagai duta Provinsi Papua Barat Daya pada MTQ tingkat nasional, mendorong pengembangan ekonomi umat melalui keterlibatan UMKM, ekonomi syariah, dan promosi produk unggulan daerah selama penyelenggaraan MTQ.
3: Pelaksanaan MTQ Papua Barat Daya dilaksanakan di 3 titik, diantaranya Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong, Gedung Al-Akbar Kota Sorong, dan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong dengan jumlah peserta 202 orang dari seluruh cabang, kecuali cabang tunanetra, 60 orang ofisial, 41 orang dewan hakim, dan 10 panitra. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: MTQ 2 Papua Barat Daya resmi dibuka diikuti 202 peserta dari 6 kabupaten kota.
6: Musabaqoh Tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka dan akan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026. Pembukaan digelar di lapangan Man Sorong Rabu 1 Juli 2026. Sementara pelaksanaan lomba dipusatkan di arena utama Gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 202 peserta dari 6 kabupaten kota di Papua Barat Daya ambil bagian dalam ajang tersebut. MTQ 2 menjadi ajang seleksi untuk menentukan khalifah terbaik yang akan mewakili Papua Barat Daya pada MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia MTQ kedua Provinsi Papua Barat Daya Abdul Muthalib mengatakan penyelenggara MTQ merupakan bagian upaya Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Papua Barat Daya untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan generasi Qurani sekaligus mempersiapkan khalifah terbaik menuju MTQ Nasional 2026. Menurut penyelenggaraan MTQ bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memperkuat pembinaan Qori-Qoriyah, Hafiz Hafizah Mufasir, serta peserta cabang Al-Quran lainnya. Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, menyeleksi peserta peserta terbaik menuju MTQ Nasional setelah mendorong pengembangan ekonomi UMA.
7: Sebagai implementasi tema MTQ tahun ini, panitia juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, produk halal serta kuliner lokal untuk berpartisipasi selama penyelenggaraan MTQ. Kami berharap penyelenggaraan MTQ tidak hanya sukses dalam aspek siar Islam dan prestasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
6: Sebanyak 202 peserta yang mengikuti MTQ berasal dari 6 kafilah kabupaten kota, kini Kabupaten Sorong sebanyak 38 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 25 peserta, Kabupaten Maibrat 35 peserta, Kabupaten Tambrauk 37 peserta, Raja Ampat 27 peserta, dan Kota Sorong 38 peserta. Selain peserta MTQ kedua juga melibatkan 70 ofisial, 41 dewan hakim, 10 panitra, dan 75 panitia. MTQ kedua Papua Barat yang mempertandingkan seluruh cabang dan golongan sesuai ketentuan LPTQ Nasional meliputi tilawatil Al-Quran, hifzil Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, sahril Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, serta cabang lainnya sesuai keputusan LPTQ kecuali cabang tunanetra. Dari Sorong, Papua Barat, Deren Dimadika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terus wujudkan kolaborasi antar pemerintah dan Polri dalam menjaga Kamtibmas. Laporan Nirwana Yusuf.
8: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan dan berkomitmen akan terus berkolaborasi bersama Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah provinsi termuda ini.
9: Untuk berkolaborasi dengan kepolisian itu sudah wajib, karena polisi itu dia ada sampai di Polsek dan juga ada di Kampung. Koordinasi itu kita lakukan, kita tetap memberikan dukungan. Polisi tidak bisa jalan sendiri. Dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di lapangan itu tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan itu adalah dukungan moral, juga dalam bentuk dukungan operasional, itu juga tetap kita berikan perhatian bersama. Kita juga, itu komitmen kita juga menyediakan macam Polda ada di sini, kita punya kewajiban menyediakan tanah. Itu juga adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, gubernur. Itu juga dilakukan oleh para bupati, dan itu selama ini berjalan begitu. Polisi tidak bisa jalan sendiri tanpa dengan para kepala daerah.
8: Sementara itu, di tempat yang sama, selaku Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Roni Taba menyampaikan jika pihaknya akan terus mengantisipasi dan membangun rasa aman untuk daerah yang dianggap rawan.
10: Hari Bayangkara ke 80 tahun ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pimpinan Polri ke kita, bahwa 80 tahun Polri mengabdi, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat itu, bagaimana kita menerjemahkan itu dalam tugas pokok kita. Tidak saja Polda Papua Barat Daya ini sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk mendapatkan legitimasi publik, sehingga ekspektasi masyarakat bagaimana kehadiran polisi itu bisa benar-benar dirasakan dengan terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondisif itu nyata. Jadi tidak secara slogan atau cuman di mulut saja. Kalau Bapak Presiden kita bilang omon-omon saja, tidak omon-omon saja, tapi kalau ada demo kita turun di situ, berdiri di situ dengan masyarakat. Jangan dari belakang kita teriak-teriak di belakang, ngatur-ngatur. Ini salah satu contoh yang kemudian ke depan saya pikir dengan dinamika situasi, tidak usah di Maibrat dengan Tambrauk, di Kota Sorong sampai Aimas itu kita tahu sendiri fenomena dalam masyarakat yang terjadi. Ada kecelakaan, ada apapun, ujung-ujungnya palang jalan, demo, bakar ban, dan lain-lain.
8: Untuk itu dirinya berharap agar tema dari perayaan ini, yakni 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, dapat terwujud dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Juara 2 Umum Nasional Gubernur Papua Barat Daya sambut kontingen Pesparawi.
6: Gubernur Papua Barat Daya menyambut hangat kepulangan rombongan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi yang berhasil meraih juara 2 umum tingkat nasional. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sorong saat rombongan tiba menggunakan kapal setelah mengikuti ajang Pesparawi Nasional di Manokwari. Suasana penyambutan berlangsung penuh sukacita disambut oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama istri Orpa Susana Kambu dan jajaran pemerintah daerah dengan pemberian baket bunga, pemasangan mahkota khas Papua, serta pengalungan kain adat. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengungkapkan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga seluruh kontingen dapat mengikuti ajang Pesta Rawi Nasional dengan baik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Papua Barat Daya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pendamping panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan kontingen hingga berhasil meraih juara dua umum. Menurutnya prestasi tersebut merupakan berkat Tuhan sekaligus buah dari kerja keras, kekompakan dan semangat kebersamaan seluruh anggota kontingen.
11: Di rumah sudah datang ke sini, jadi suasana yang kita nikmati selama ada di Manokwari tetap menginspirasi kita untuk terus memulai kehidupan kita. Kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam situasi dan keadaan apa saja. Kalau ada yang kurang-kurang, mengucap syukur. Jangan sampai itu mengganggu semua yang telah korbankan waktu, tenaga, yang sedikit-sedikit jangan sampai menjadi pahala. Lupakan semua itu, mari terus mengucap syukur dalam segala hal. Pasti Tuhan akan menyatakan kasihnya bagi kita. Kalau yang Tuhan lakukan itu kita tidak tahu, nanti tinggal kita nikmati saja. Dari tidur, bangun, setiap saat pasti kita akan menikmati.
6: Keberhasilan meraih juara dua umum pada ajang Pesta Rawi Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua Barat Daya. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan talenta di bidang seni paduan suara, gerejawi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Merdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak apresiasi kinerja Polri di usia 80 tahun. Laporan Citra.
12: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kapolres Sorong Selatan bersama jajaran atas capaian kinerja dan kerjasama baik yang dibangun selama ini. Demikian disampaikan Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, saat acara syukuran HUT ke-80 tahun Bayangkara, Rabu 1 Juli 2026, bertempat di Aula Semra Polres Sorong Selatan. Bupati Petronella dalam sambutan menyampaikan situasi Kamtibmas di wilayah Sorong Selatan masih tetap terpelihara baik. Hal itu bisa terwujud karena kerjasama yang baik antara pemerintah, Polri, TNI, dan masyarakat. Memasuki usia ke-80 tahun Bayangkara ini, Polres Sorong Selatan sudah menunjukkan kinerja dan dedikasi yang baik dalam pelayanan kemasyarakatan, serta terus berupaya menjaga situasi daerah tetap aman dan damai.
13: Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri sangat nampak, bersama juga dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para intelektual yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Sangat luar biasa, Sorong Selatan aman dan damai. Itu semua karena kerjasama kita yang sangat luar biasa. Di usia 80 tahun, Polres Sorong Selatan telah menyatakan kinerja, prestasi kerja yang sangat luar biasa bersama-sama dengan para masyarakat, tapi juga pemerintah, TNI, kita bergandengan tangan dan suasana Sorong Selatan hari ini, kata orang Jawa, bilang adem-adem saja.
12: Syukuran HUT Bayangkara di Polres Sorong Selatan diwarnai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta dihadiri unsur Forkopimda, para tokoh dan undangan lainnya. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Dinas P2KB P3A Kabupaten Sorong menggelar kegiatan fasilitasi dapur sehat atasi stunting di kampung pada distrik Mayamuk. Berikut laporannya.
1: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong menggelar kegiatan fasilitasi dapur sehat atasi stunting atau DASAT di kampung keluarga berkualitas dipusatkan di Kelurahan Warmo.

0: dan pangan yang sehat dan bergizi. Selain memberitahukan jenis bahan makanan lokal beragam dengan gizi yang baik, pada kegiatan ini juga langsung mempraktikkan pembuatan beragam menu makanan bagi keluarga, bergizi dan dapat membantu menurunkan angka stunting. Dari Warmon, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dorong pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat. Konservasi Indonesia libatkan OPD lakukan kajian daya dukung berbasis tapak. Laporan Padli Ramdan.
2: Konservasi Indonesia menggelar fokus group discussion membahas hasil survei daya dukung pariwisata berbasis tapak di kantor Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Survei ini melibatkan tim ahli dari Universitas Patimura dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta BLUD Kawasan Konservasi Perairan. Raja Ampat Manager Program Konservasi Indonesia Mediarti Kasmidi menerangkan, pada 10 tahun lalu telah dilakukan kajian daya dukung berbasis objek seperti manta, batuan kars, dan bird watching. Tahun ini survei daya dukung berbasis tapak atau kampung dilakukan dengan mengambil dua model area, yaitu Kampung Wisata Arborek dan Kepulauan Pam. Menurut Mediarti, dari hasil survei yang sudah dilakukan, ada banyak masukan serta temuan di lapangan. Selanjutnya, tim ahli dan OPD terkait akan melengkapi beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian daya dukung ini. Mediarti menjelaskan, dari kajian ini akan dihasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pengelola kawasan wisata. Pihaknya mencontohkan, di Kampung Wisata Arborek akan dihitung batasan jumlah wisatawan yang datang dengan pertimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk masalah ketersediaan air. Nantinya dari kajian tim survei akan keluar angka atau jumlah maksimal wisatawan yang bisa masuk kawasan. Jumlah ini akan menjadi referensi daya dukung di Kampung Wisata Arborek dan Kepulauan Pam.
3: Kemudian kajian ini nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Jadi misalnya seperti Arborek, itu daya tampung Arborek itu mampu menampung sekian wisatawan dengan pertimbangan tadi itu dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, ya, ketersediaan air seperti itu. Nanti akan keluar angka-angka dari tim survei ini untuk menjadi referensi daya dukung untuk Arborek dan Kepulauan Farm. Ya, kita berharap bahwa ke depan Pemda, ya, atau pengelola kawasan bisa mengadopsi kajian daya dukung berbasis tapak ini, karena ada banyak kampung lain juga seperti mungkin Sawandarek, ya, diperlukan untuk itu karena tingkat kunjungan wisatawan juga sudah cukup tinggi di situ dan atau lokasi lain.
2: Mediarti berharap pengembangan pariwisata berkelanjutan ke depan memperhatikan dampak yang akan terjadi. Perubahan alam hingga masalah sosial budaya masyarakat perlu diantisipasi berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas, TNI Polri sambut Hari Raya Bayangkara ke-80. Dan Yonif 762 Fira Yuda Sakti berkunjung ke Polresta Sorong Kota. Berikut laporannya.
4: Guna mempererat sinergitas TNI Polri di wilayah Kota Sorong, Komandan Batalion Infanteri 762 Fira Yuda Sakti, Letkol Infanteri Icening Sudiantaya bersama para prajuritnya melaksanakan kunjungan silaturahmi dalam rangka memberi ucapan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-80 sambil berjalan kaki dari Mako dan Yonif 762 Fira Yuda Sakti menuju Polresta Sorong Kota yang disambut hangat oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amris Yahaan di halaman Mako Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu, Icening Sudiantaya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polresta Sorong Kota dan ditegaskan komitmen untuk terus menjaga solidaritas TNI Polri khususnya di wilayah Kota Sorong guna mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Sementara itu, Amri Siahaan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mengakui sangat terharu atas kunjungan tersebut dan menjadi bukti nyata kuatnya hubungan emosional dan kerjasama antara TNI Polri. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang dan selama peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong Selatan sampaikan 5 pesan di momen Hari Bayangkara.

0: Ke-80. Berikut laporan Citra.
1: Kapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya AKBP Glenn Roy Mole memimpin upacara HUT ke-80 Bayangkara Rabu 1 Juli 2026 bertempat di lapangan Apel Mapolres Sorong Selatan. AKBP Glenn Roy Mole dalam amanatnya menyampaikan tantangan yang dihadapi Polri ke depan dalam memelihara keamanan negeri akan semakin kompleks, di mana terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Di samping itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang cyber. Demikian pula penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, Kapolres menyampaikan sejumlah instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2: Saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kedua, kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
1: Selanjutnya, Kapolres menyampaikan terkait perkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Eh, tahu kah Har? Hmm? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Apa? Kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853 3914 3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudi Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya, termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga. Timnas panjat tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed, dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Eliana Zahra melaporkan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
3: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disponasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
3: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
4: Seringkali yang menjadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi, ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
3: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
6: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di konsorsium Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
5: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
5: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
8: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
9: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak tinggi-tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Lalu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Jadi petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
8: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
8: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
0: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
12: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu, ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety, sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety. Kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
11: Sementara Kepala Desa Bontong Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
13: Iya, sementara sudah dianu sama sekdes saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Di mana dia, gitu aja lah.
11: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Terjadi pasang surut air akan terjadi abrasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk kena daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
15: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelabuhan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
14: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
15: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
16: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 itu nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu lah, jadi semuanya ditelan sama air lah ya.
15: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: KRL Yogyakarta Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
17: Liburan sama anak-anak, tapi penuh padat.
18: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
19: Dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
18: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
17: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat.

0: perjalanan yang aman dan nyaman.
1: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
2: Bupati Lamongan Yordan Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka. Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
3: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan OPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena ini kantor kita sudah ada.
2: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hari yang cerah ya, semoga secara suasana hati Anda pendengar menjalankan aktivitas di hari ini, hari Jumat, di hari ketiga di bulan Juli 2026. Selamat pagi aja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini ya. Oke, dan program satu masih terus menemani Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati dan menjalankan aktivitas di hari ini, hari Anda, semoga menyenangkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Untuk Anda pagi hari ini ya, sudah pukul 7:37. Selamat pagi saja untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi sebelum memulai aktivitas Anda di hari ini tentunya. Ya, sarapan pagi dulu ya, supaya lebih siap, lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini, hari Jumat. Dan mendengar informasi untuk Anda, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, dimana pertandingan antara Portugal versus Kroasia. Iya, tentunya ini tim ya dukung yang Anda dukung ya, mungkin ini menjadi salah satu negara unggulan Anda ya. Siap-siap ya di pukul 8 ini yang punya kegiatan, yang punya mungkin kesibukan ya, ya mungkin yang tidak bisa ditinggalkan ya, tetap ya harus menjalankan aktivitas ya. Oke, dan mendengar tepat pukul 8, sekali lagi kami informasikan Portugal versus Kroasia akan kami siarkan.

0: Iya, dan mendengar selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti berjalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Kroasia di babak 32 besar.
1: Yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, karena kecepatannya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal.
2: 2-1 untuk
1: Portugal. Okay. Portugal biar katong damai di Maluku, apa biar katong pawai lagi.
2: Iya. Gak ada Belanda, makanya, Portugal pun jadi ya Bu ya.
1: Iya, makanya okay. Abis main katong tetap pawai sehat. Terima kasih,
2: Samaraga.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih, Samaraga Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, iya, siapa jagoannya nih, Pak?
3: Kalau jagoan saya sih dari dulu Portugal itu ya.
2: Wah.
3: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong. Kita tidak, kita sebutkanlah nama-nama itu, cuma ya, nanti komentator aja kan. Yeah. Yang cuma kita dong ada komentator gitu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: for you.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 Grace menemani kalian di pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Kali ini kita bahas soal serai nih, teman Pro 2. Siapa sih yang tidak tahu serai? Serai kan tanaman herbal ya, yang pastinya sering kita gunakan sebagai bumbu dapur atau juga bahan minuman herbal nih, teman Pro 2. Kandungan minyak atsiri, antioksidan dan juga senyawa aktif di dalam serai ini pastinya kasih banyak manfaat buat tubuh kita, teman Pro 2. Ya, manfaatnya pasti melancarkan pencernaan ya, teman Pro 2, karena memang serai ini punya sifat antimikroba dan juga anti radang yang pastinya membantu mengatasi masalah perut kayak kembung, kram atau gangguan pencernaan yang lain ya, teman Pro 2. Tentunya minuman rebusan serai secara rutin bisa merangsang produksi enzim pencernaan, teman Pro 2. Selain itu juga kalium dalam serai ya dikenal sebagai vasodilator alami yang pastinya bisa membantu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita bisa lebih terkontrol, teman Pro 2. Dan ini cocok dikonsumsi sebagai tambahan terapi hipertensi ringan, teman Pro 2. Tidak hanya itu ya, teman Pro 2, sifat diuretik pada serai ini juga pastinya membantu mengeluarkan racun-racun melalui urin ya, teman Pro 2. Ini juga mendukung fungsi ginjal dan hati kita dalam membersihkan darah, teman Pro 2. Tidak hanya itu, teman Pro 2, aroma segar dari serai ini mengandung senyawa sitral yang pastinya memberikan efek menenangkan pada sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya kita bikin teh serai ya, teh serai hangat, pastinya bisa membantu kasih relax tubuh kita setelah seharian bekerja keras ya, teman Pro 2. Tidak hanya itu ya, kandungan vitamin C dan juga antioksidan dalam serai ini membantu melawan radikal bebas dan juga pastinya memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap infeksi-infeksi. Jadi ini bisa jadi tips konsumsi buat kalian ya, teman Pro 2. Rebus 2 sampai dengan 3 batang serai yang sudah kalian geprek gitu ya, dimemarkan dalam 2 gelas air hingga tersisa setengahnya saja. Terus minum hangat-hangat. Kalau mau tambah, mau rasa manis sedikit bisa tambah madu, atau mau yang agak-agak hangat bisa tambah jahe gitu, teman Pro 2. Ya, walaupun aman ya konsumsi serai dalam jumlah yang berlebihan, tentunya tidak dianjurkan untuk ibu hamil, penderita gangguan ginjal berat, atau juga kalian yang sedang dalam pengobatan tertentu ya, teman Pro 2, sebaiknya konsultasi dengan dokter jika masih ragu-ragu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
5: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
6: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Produa FM.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Selamat pagi teman Produa.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Selamat pagi teman Produa.
7: Ya, masih di 96,7 teman Produa. Biasa sarapan telur ya. Jadi salah satu sumber protein hewani yang paling mudah kita buat teman Produa. Tapi perdebatan soal cara masaknya ini tidak pernah usai ya teman Produa. Lebih baik setengah matang atau matang sempurna nih teman Produa. Dari para ahli gizi juga memberikan penjelasan berdasarkan manfaat dan juga resiko masing-masing ya. Jadi dari nutrisionis Rina Adriani SGS ya, dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, kedua cara memasak punya kelebihan dan kekurangan nih teman Produa. Jadi keunggulan dari telur setengah matang nih teman Produa, kandungan vitamin lebih utuh karena tidak terpapar panas tinggi ya yang terlalu lama. Kemudian tekstur lembut dan juga pastinya mudah untuk dikunyah. Cocok untuk pecinta rasa natural telur ya teman Produa. Tapi resiko salmonella yang tidak bisa kita abaikan karena bakteri ini paling banyak paling berbahaya ya bagi anak-anak, kemudian bagi ibu hamil, lansia dan juga orang dengan kekebalan tubuh yang rendah teman Produa. Sedangkan kalau keunggulan dari telur yang matang sempurna, protein lebih mudah dicerna karena struktur protein sudah terdenaturasi sempurna teman Produa. Aman dari resiko bakteri karena panas membunuh mikroorganisme teman Produa. Kemudian biotin atau vitamin B7 lebih mudah diserap tubuh karena memang protein avidin yang ngikat biotin sudah rusak akibat panas. Nah kekurangannya ini ya teman Produa, telur yang terlalu matang itu apalagi kalau direbus terlalu lama sampai muncul cincin berwarna hijau di sekitar kuning telur nih teman Produa. Ini bisa menyebabkan hilangnya sebagian nutrisi dan juga menghasilkan senyawa besi sulfida yang tidak berbahaya tetapi mengurangi cita rasa dari telur itu sendiri teman Produa. Jadi kalian pilih yang mana nih, tim setengah matang apa yang matang sempurna teman Produa? Kalau kalian

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya teman Produa, kalau tadi kita bahas soal telur setengah matang dan telur matang sempurna ya, kali ini kita bahas buah apa sih yang cocok kita konsumsi di pagi hari untuk memulai hari dengan sehat nih teman Produa. Tentunya karena memang pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kasih asupan nutrisi terbaik buat tubuh setelah beristirahat sepanjang malam teman Produa. Salah satu pilihan makanan yang sehat dan praktis adalah buah-buahan ya pastinya. Selain memang punya apa ya, kayak vitamin, terus mineral, buah juga pastinya mengandung serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan serta memberikan energi untuk mulai beraktivitas sehari-hari teman Produa. Salah satu buah yang baik nih kita konsumsi di pagi hari tentunya pisang ya teman Produa, karena memang buah ini mengandung karbohidrat alami yang mudah diubah jadi energi tubuh, energi oleh tubuh ya teman Produa. Selain itu juga kandungan kalium di pisang ini pastinya bisa membantu menjaga fungsi otot dan juga keseimbangan cairan tubuh kita teman Produa. Selain pisang ada apel juga ya teman Produa yang bisa jadi pilihan yang baik untuk kalian konsumsi di pagi hari teman Produa, karena memang apel juga pastinya punya kandungan serat yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan kalian ya, membuat perut kalian juga kenyang lebih lama gitu teman Produa. Selain itu apel juga mengandung berbagai antioksidan yang punya peran penting nih dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas teman Produa. Tadi ada pisang, apel, ada pepaya juga ya teman Produa, yang pastinya punya kandungan enzim papain yang membantu proses pencernaan. Karena itu pepaya memang sangat baik kita konsumsi di pagi hari teman Produa, terutama buat kami yang sering mengalami masalah pencernaan ya. Pisang, apel, pepaya, jeruk juga ya teman Produa, ini layak buat jadi bagian dari menu sarapan kalian ya, karena buah ini juga mengandung vitamin C yang tinggi sehingga pastinya membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya teman Produa ya, dengan mengkonsumsi buah di pagi hari tentunya kebiasaan sederhana ini bisa kasih banyak manfaat bagi kesehatan kalian.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.